0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu? Yang nggak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih, yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Ini udah jam 7 Sobat Bahana, sisi kedua ini Bila kembali untuk nemuin Sobat Bahana sampai jam 8 nanti. Nah, pastinya Bila udah nyiapin juga topik yang menarik hari ini. Kita lanjutin yang tadi gitu ya Sobat Bahana, tentang peluang rezeki dan peluang usaha gitu ya di bulan Agustus ini. Para pelaku UMKM, produsen, hingga pedagang-pedagang kecil gitu ya Sobat Bahana, banyak sekali yang meraih cuan lebih meningkat itu dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, kalau Sobat Bahana, selain mungkin pelaku UMKM, terus habis itu pedagang-pedagang bendera atau produsen sablon, Bila jadi keinget di Sobat Bahana kalau 17-an tuh banyak sekali lomba dan mesti ada hadiahnya. Nah, hadiah ini nih Sobat Bahana, yang biasanya tuh hadiahnya paling umum tuh perabotan rumah tangga kan Sobat Bahana. Ini toko elektronik sama toko perabotan rumah tangga ini juga meraih peningkatan penjualan yang drastis sih menurut Bila. Mungkin ya suatu daerah toko peralatan rumah tangganya hanya ada satu ataupun dua, mesti kan larinya ke situ ya Sobat Bahana yang membeli untuk hadiah lomba. Nah, itu mesti meraih pendapatan lebih tinggi dari biasanya. Nah, mestinya Sobat Bahana juga itu di Agustus ini juga memajukan beberapa UMKM ataupun kebanyakan UMKM di daerah masing-masing gitu ya, bisa lebih maju, bisa lebih semangat lagi untuk berjualan, karena tahu di bulan Agustus ini tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kalau ada sebuah-buahnya pawai kayak gitu, masih pada pedagang-pedagang kecil contohnya cilok, siomay kayak gitu, masih ada di situ ya sebuah-buahnya untuk mencari cuan juga. Nah, pastinya di situ juga mendapatkan pendapatan yang lebih dari biasanya dia mangkal di tempat biasanya gitu. Nah, buat sebenarnya semuanya yang tahu selain itu apa aja deh peraih peningkatan ataupun UMKM-UMKM yang mempunyai peluang rezeki lebih itu di bulan Agustus ini, boleh banget di-spill sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebetulnya kembali bersama Bila di pagi hari yang sudah menunjukkan pukul 7 lebih 25 nih Sobat Bana. Masih ada waktu sekitar 45 menit ya Sobat Bana, ataupun 35 menit gitu buat temenin Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Pastinya nanti kita akan ngobrol lagi nih Sobat Bana. Nah, buat Sobat Bana pagi hari ini yang udah punya opini dan pendapat gitu ya tentang peraih peningkatan peluang rezeki atau peluang cuan gitu di bulan Agustus ini gitu ya, di pedagang apa saja atau di UMKM apa saja dan di usaha apa saja gitu ya, pastinya di bulan Agustus ini walaupun bulan penuh kesibukan, penuh bulan kepadatan kegiatan gitu ya, tapi juga kepadatan rezeki juga. Amin ya Sobat Bana, boleh banget di share di 085 6345 4545.

0: crispy tempuranya.
1: Yeay, oishi.
2: Hingga lurus di seruput kebusus.
0: Ramen yang the best.
2: Pasti ramen, yes.
0: Dari Wings Food. Ramen, yes.
1: Wah,
0: dari Mr. The.
3: Legendaris Jepang atau chicken ramen.
0: Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy.
2: Yeay, yeay.
0: Tokyo chicken yakitori. Manis, gurih, umami.
2: Oishi. Hingga lurus di seruput kebusus.
0: Mie-nya the best.
2: Pasti ramen.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya,
3: Bim ya. Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja Bim, karena biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Bak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Pila di pagi hari. Udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi sampai udah jam 7:47 ya Sobat Buana. Masih ada waktu sekitar 15 menit buat Pila nemuin Sobat Buana semua di pagi hari ini. Buat Sobat Buana yang mau cerita ataupun share opininya, boleh banget nih. Yang mau cerita tentang pedagang-pedagang yang meraih cuan lebih gitu ya di bulan ini, boleh banget di 085634545 45.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, ternyata berakhir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial kali ini sama Bila di edisi hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Nah, Sobat Buana, Bila akan kembali besok. Sobat Buana, kita akan ngobrol lagi tentang bulan Agustus ini gitu ya, masih panjang bulannya, masih awal bulan gitu. Nah, terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung di pagi hari ini, udah nemenin Bila 2 jam dari jam 6 dari sampai jam 8 ini. Bila pamit dulu, Sobat Buana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, inilah tanggapan JK mengenai soal isu demo besar di bulan Agustus. Sobat Bana, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla ini menanggapi maraknya narasi di media sosial terkait isu kerusuhan. Kerusuhan besar ini yang disebut-sebut akan terjadi pada bulan Agustus ini. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Yusuf Kalla mengatakan penyampaian pandangan dan juga pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, asalkan tidak merusak dan tidak menakut-nakuti masyarakat. Sobat Bana, jika menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto demonstrasi besar tanpa konteks yang jelas. Menurutnya tidak sedikit gambar yang digunakan ini merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Sobat Bana, karena itulah JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat ini tetap harus dihormati selama tidak disertai dengan tindakan yang merusak. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 5,5 FM, Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Halo, selamat pagi Sobat Bana, ketemu lagi bareng Adila Bana yang udah siap banget dari Tonojo 119 Ngawi. Ini bakal menemani kamu mau mulai aktivitas paginya, mau mulai aktivitas ya di hari ini Sobat Bana, di Kamis 6 Agustus. Aduh, gak kerasa bulan Agustus udah sampai di tanggal 6 aja nih. Oke, bulan kemerdekaan ini Sobat Bana udah pasti banyak hal yang bisa membuat semangat kita tuh tumbuh lagi, semangat nasionalismenya gitu ya. Tapi ngomongin soal bulan Agustus nih Sobat Bana, kira-kira siapa sih yang paling diuntungkan dengan hadirnya bulan Agustus ini? Boleh banget nih kasih tanggapan atau komentar kamu di sini. Udah penamanya udah bisa dari sekarang ya komentarin topiknya. Cuman kita bahas khusus nanti di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama gak kalah seru kok Sobat Bana. Selain udah bisa kasih tanggapan atau pendapat kamu, Ila juga bakal ajakin kamu lagi untuk menyusuri sejarah yang terjadi di hari ini, di tanggal ini. Terus Sobat Bana juga bisa banget ya berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Kita tunggu di sini semua di Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik sobat Banyar, sekarang itu banyak konten yang dibikin oleh masyarakat ya, setiap hari, setiap saat bikin konten gitu. Kadang-kadang merekam di ruang publik yang nggak tahu nih sebenarnya boleh apa nggak sih sobat Bana merekam orang tanpa izin kemudian dijadikan konten nih, boleh apa nggak sih sebenarnya gitu kan. Nah sobat Bana, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang IDP ya, ini secara resmi memperketat aturan main privasi di Indonesia dengan mengancam pelaku pelanggaran data perseorangan lewat sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 65 miliar rupiah loh sobat Bana. Aturan ini tidak hanya mewajibkan korporasi melaporkan kebocoran data maksimal 3x24 jam ya, tapi juga menetapkan denda administratif hingga 2% dari total pendapatan tahunan, tapi juga menegaskan tetap tergolong sebagai bentuk pelanggaran. Selain itu juga pemrosesan data biometrik seperti facial recognition kini juga dikategorikan sebagai data pribadi spesifik nih yang menuntut standar keamanan serta persetujuan atau konsen, ini jauh lebih ketat guna melindungi hak-hak seluruh pemilik data gitu sobat Bana. Nah, aturan mengenai privasi data gitu ya sobat Bana, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu. Untuk dasar hukumnya sobat Bana ya, sekali lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Oke, sobat Bana, ini sekedar pengetahuan kita aja sih. Dan yang pasti kalau kamu pengen nambah lagi pengetahuan sejarah gitu, apa aja yang pernah terjadi di tanggal ini, di hari ini, di tanggal 6 Agustus gitu ya, ada catatan sejarah apa aja, baik di tanah air ataupun juga di negara-negara lain. Nah, kita juga bakal hadirkan infonya buat kamu nih sobat Bana, selain juga informasi-informasi yang lain ya. Terus kita juga tunggu informasi-informasi dari kamu, apapun yang terjadi sekitar kamu bisa diinformasikan, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau mungkin ada hal-hal lain yang terjadi sekiranya penting informasinya buat di-share yang lain gitu, silakan nih bisa kirim langsung ke 085634545445, boleh lewat medsosnya, pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya malah lebih bagus ya. Oh iya, jangan lupa juga nih, Ida kan udah buka kesempatannya untuk memberikan pendapat atau opininya untuk topik siaran kita hari ini sobat Bana. Ini tentang datangnya bulan Agustus tuh, kan pasti banyak kegiatan Agustusan. Kira-kira siapa sih yang paling diuntungkan? Jual bendera kah, umbul-umbul kah, atau mungkin nih nanti pasti ada karnaval. Nah, para penyedia jasa kostum karnaval, para perias, atau mungkin UMKM-nya sobat Bana yang ada titik-titik ramai, pasti juga bisa mengais rezeki di situ. Kira-kira menurut kamu siapa nih yang paling diuntungkan? Boleh dong kasih tanggapan atau opininya. Kita tunggu juga ya di 085634545445. Boleh juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana melalui aplikasi X-Space Radio. Baik, catatan sejarah hari ini kita bakal mulai dulu dengan jatuhnya bom atom gitu sobat Bana, yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang ya, di 6 Agustus 1945. Sobat Bana, lah dengan perang yang tidak kunjung usai karena penolakan Jepang untuk menyerah tanpa syarat, ini pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan alternatif terakhirnya untuk mengakhiri perang itu gitu. Amerika Serikat ini atas Presiden Amerika Serikat saat itu ya, Harry S. Truman, 5 Agustus 1945, pesawat pengebom B-29 AS yang dipiloti oleh Letnan Kolonel
Paul Tibet ini bertolak dari Pulau Tinian di Kepulauan Mariana, Sebatbana, Samudra Pasifik ya. Nah, pesawat yang diberi nama Enola itu berangkat dengan membawa senjata pemusnah massal, sebuah atom yang berkode namanya Little Boy. Buat benar 5,5 jam kemudian di 6 Agustus 1945 muatan itu dijatuhkan dari ketinggian 579 meter di atas kota Hiroshima, Jepang dan meluluh lantakan wilayah Hiroshima dan wilayah-wilayah sekitarnya dengan kekuatan setara 12.500 ton bahan peledak nitrotuluen ya atau TNT gitu. Nah, sebanyak 80 ribu penduduknya tewas, Sobat Bana, sebagai akibat ledakan itu ya, akibat langsung gitu. Sementara 60 ribu lainnya ini menyusul pada akhir tahun karena terkena radiasi bom atom. Sobat Bana, ini nih, radiasi ini merupakan efek lain gitu ya, dari bom atom yang pertama dijatuhkan. Kemudian pasca ledakan, 35 korban yang terluka hari itu hanya dirawat oleh 20 dokter saja. Bayangin,

Negeri Matahari itu pada sekutu di 15 Agustus 1945 dan sekaligus juga mengakhiri Perang Dunia II.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sebagai panglima besar pertama TNI, Jenderal Sudirman dikenal karena kepemimpinannya yang berani dan dedikasinya yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia melalui agresi militer 2. Setelah berhasil menduduki Yogyakarta, banyak pihak mengira perjuangan bangsa Indonesia telah berakhir. Namun, Jenderal Sudirman tidak memilih menyerah. Meski menderita penyakit paru-paru yang serius, ia tetap memimpin pasukannya melakukan perang gerilya demi mempertahankan kemerdekaan. Selama sekitar 7 bulan, ia memimpin perang gerilya dari hutan ke pegunungan. Bahkan ketika tubuhnya semakin lemah, para prajurit menandu beliau agar perjuangan tetap berlanjut. Perjuangan itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia belum menyerah. Semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tetap menyala di bawah kepemimpinannya. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang. Namun hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah bagi bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kondisi fisiknya, melainkan dari keberanian dan tekadnya untuk berjuang demi bangsa.

0: 104,5 FM Banar Radio, 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, salah satu catatan momen penting juga yang terjadi di tanah air ini adalah meninggalnya W.S. Srindra Sobat Bana, sastrawan terkenal ya di Indonesia gitu. Dr. Philip Borodus Surendra Broto Rendra SSMA, ini nama lengkapnya, lahir di Solo di 7 November 1935, meninggal dunia di Depok, Sobat Bana, Depok Jawa Barat di 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Nah, Sobat Bana, W.S. Rendra ini adalah seorang sastrawan terkenal dari Indonesia karena sejak muda dia ini sudah menulis puisi, skenario drama, cerpen, sampai juga isi sastra di berbagai media massa. W.S. Rendra juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itulah Sobat Bana dia menerima doktor honoris causa ya. Penyair yang kerap dijuluki sebagai burung merah ini tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Sobat Bana, melalui bengkel teater inilah Rendra melahirkan banyak seniman, di antaranya ada Sito Srengenge, kemudian Radar Pancadahana, Adi Kurdi, dan masih banyak yang lain. Dan ketika kelompok teaternya ini kocar kacir karena tekanan politik Sobat Bana, akhirnya dia membinakan bengkel teaternya ini ke Depok ya, pada bulan Oktober 1985. Nah, sekali lagi Sobat Bana, sastrawan terkemuka Indonesia ini meninggal dunia di 6 Agustus 2009 usia ke-73 tahun. Nah, ini menjadi satu catatan penting di tanah air Sobat Bana, yang mudah-mudahan sih kiprahnya ini akan tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa gitu ya. Baik Sobat Bana, info-info catatan sejarah yang lain nanti bakal kita hadirkan lagi. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan jangan lupa dong kasih opininya untuk topik hari ini. Di bulan Agustus ini kira-kira siapa ya Sobat Bana yang panen rezeki gitu? UMKM-ka, penjual bendera kah, penyedia jasa kostum karnaval, atau yang lain? Menurut kamu siapa nih kira-kira? Ditunggu di sini di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS ニュース。
1: 100,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jumlah penduduk miskin Indonesia merosot tajam ke 22,93 juta. Apakah ini menjadi sinyal positif? Sobat Bana, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik per Maret 2026, tingkat kemiskinan Indonesia ini mencatatkan rekor signifikan, penurunan yang signifikan Sobat Bana, hingga menyentuh angka 8,07% atau setara dengan 22,93 juta jiwa, berkurang sebanyak 430 ribu orang dibandingkan pada September 2025. Sobat Bana, secara akumulatif sepanjang periode 2020 hingga awal 2026, jumlah penduduk miskin di tanah air ini tercatat berhasil merosot hingga 3,14 juta jiwa, di mana angka ini terjadi di tengah pertumbuhan total populasi nasional yang tumbuh kumulatif 5,3% mencapai 287,19 juta jiwa. Sobat Bana, tren penurunan konsisten dari puncaknya sebesar 10,19% pada September 2020 ini mengindikasikan adanya pemulihan dan perbaikan kondisi sosioekonomi masyarakat Indonesia secara bertahap dalam 6 tahun terakhir. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: HOS Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Cokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Cokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Cokro Aminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Tan Malaka.

0: Sebab Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, karena fenomena El Nino yang udah dibilang ini kategori kuat ya. Nah, diprediksi musim kemarau ini bisa sampai awal 2027 loh, Sobat Bana. Lebih kering dan juga lebih panjang gitu ya. Meskipun menurut perkiraan BMKG bulan September-Oktober sudah mulai turun hujan, tapi kemarau-nya masih bisa berlangsung sampai awal Oktober 2027. Biasa kan kalau musim kemarau banyak penyakit yang datang gitu. Udara panas dan kekeringan saat musim kemarau ini memang memicu penyebaran sejumlah penyakit yang bisa membahayakan kesehatan nih, Sobat Bana. Jadi masyarakat perlu melakukan pencegahan agar tidak sakit ya, tidak jatuh sakit gitu. Nah, di antaranya kalau yang biasa menyerang di bulan kemarau itu iritasi mata, ini karena disebabkan udara kotor atau infeksi virus atau bakteri ya. Kemudian dehidrasi, kekurangan asupan air nih, Sobat Bana. Terus juga infeksi saluran pernafasan akut ya atau ISPA, ini karena udara kotor atau bisa juga tertular penderitanya. Tifus, nah ini bisa biasa juga nih hadir di musim kemarau ya, karena makanan yang tidak higienis. Makanan yang gak higienis bisa juga menyebabkan diare. Karena lingkungan yang gak sehat bisa juga nih, makanan yang gak higienis juga ini yang bisa menyebabkan diare ya. Terus, nah ini juga yang perlu diwaspadai, DBD dan malaria, karena ada gigitan nyamuk, Sobat Bana. Kenapa penyakit-penyakit ini menyebar saat musim kemarau, Sobat Bana? Karena suhu udara yang panas ya membuat nyamuk itu berkembang biak lebih cepat. Kemudian udara kering menyebabkan debu itu terangkat ke udara dan polusi udara. Terus juga kurangnya pasokan air bersih menyebabkan bakteri itu bisa tumbuh lebih cepat. Dan perbedaan suhu yang tinggi antara luar dan dalam ruangan ini bisa memicu imunnya melemah gitu, Sobat Bana. Nah, gimana dong caranya untuk bisa mencegah penyebaran penyakit di musim kemarau ini? Yang udah pasti, terutama kalau di luar ruangan nih, gunakan masker ya saat beraktivitas di luar ruangan. Pakai obat anti nyamuk saat tidur. Terus jangan lupa juga dong terapkan pola hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Juga jaga kebersihan lingkungan. Nah, pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi ini juga bersih, Sobat Bana ya. Sementara langkah Kemenkes RI yang sudah dilakukan mengantisipasi penyebaran penyakit di musim kemarau ini, memberantas jentik nyamuk ini melalui pembagian Bulbakia, kemudian juga menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menangani penyakit di musim kemarau. Jadi Sobat Bana, setiap tahun pasti akan begitu ya siklusnya musim kemarau ini, karena perubahan iklim dan juga perubahan cuaca. Tapi yang paling penting sih kita harus tetap menjaga kesehatan ya, mencegah daripada mengobati gitu. Baik Sobat Bana, masih ada 15 menit lagi nih di Ngopi Spesial sesi yang pertama. Kita masih tunggu informasi-informasi dari kamu. Bisa juga tunggu juga pendapatnya atau opininya untuk topik hari ini. Menurut kamu kalau di bulan Agustus tuh siapa sih yang panen rejeki? Boleh dong ya, bisa di sini kita tunggu juga. Dan yang pasti Lila bakal ajakin kamu lagi untuk menyusuri jejak sejarah gitu yang terjadi di tanggal 6 Agustus ya. 6 Agustus tadi 1945 ada pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat dengan bom atom ke Hiroshima, Jepang, dan 3 hari berikutnya ke Nagasaki di Jepang gitu. Terus kalau dari tanah air tadi meninggalnya W.S. Rendra di 6 Agustus 2009. Ini ada juga nih, sobat banget, tragedi jatuhnya pesawat Korean Air 801 ya. Korean Air penerbangan 801 yang jatuh di 6 Agustus 1997 di Bandar Udara Internasional Antonio B. Wonpet, Guam, atau di sebuah wilayah yang berada di Amerika Serikat. Penerbangan 801 ini, sobat bana, biasanya diterbangkan oleh Airbus A300. Sejak Korean Air ini sudah menjadwalkan penerbangan 5 hingga 6 Agustus untuk mengangkut atlet Juamanian ke Pasifik Selatan. Mini Games di Samoa, Amerika ya, perusahaan penerbangan yang menunjuk HRL 7468. Ini sebuah Boeing 747-300 dikirim Korean Air pada 12 Desember 1984 untuk rute penerbangan alam gitu, dan pesawat itu jatuh di Nimitz Hill di Asan, Guam, sobat banaya, di 6 Agustus 1997.

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
7: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, salah satu peristiwa yang juga menjadi catatan sejarah di tanggal 6 Agustus ya, masih dari tanah air ini, adalah kelahiran dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sobat Bahana, Sri Sultan Hamengkubuwono I ini lahir di 6 Agustus 1717, meninggal dunia di 24 Maret 1792 ya. Ini merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta, memerintah dari tahun 1755 hingga 1792. Saat ini ya, berakhir saat beliau meninggal dunia gitu. Nah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono I ini sebagai pahlawan nasional di 10 November 2006, ini beberapa bulan setelah gempa besar melanda wilayah Yogyakarta. Sobat Bahana, itu dia catatan di 6 Agustus 1717 ya, kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, di tanggal 6 Agustus ternyata juga ada beberapa peringatan hari unik nih Sobat Bahana, yang diperingati setiap tanggal 6 Agustus setiap tahunnya gitu. Kira-kira hari peringatan hari apa aja sih Sobat Bahana di tanggal 6 Agustus? Masih pada penasaran? Kalau penasaran tetap gabung di sini ya. Tapi Lila mau ngingetin dulu Sobat Bahana untuk yang pingin berbagi tanggapan atau komentar di hari ini, untuk topik hari ini. Kalau menurut kamu siapa nih yang panen rezeki di bulan Agustus gitu, silahkan kasih tanggapan atau komennya. Yang mau berbagi informasi juga bisa banget gitu. Oke, Sobat Bahana, tanggal 6 Agustus ini diperingati sebagai Hari Internasional Apresiasi Petani. Kemudian juga ada Sailor Monday, terus hari peringatan bom Hiroshima ya. Ini kan tanggal dijatuhkannya bom atom Hiroshima gitu Sobat Bahana, dan juga hari balon ke surga di Amerika Serikat. Ini beberapa peringatan hari unik di tanggal 6 Agustus. Dan ini jadi informasi terakhir yang bisa dilahirkan, tapi jangan kemana-mana Lila, di 1 jam ke depan ngopi spesial sesi yang kedua, kita bakal obrolin khusus topik siaran kita

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Si Bandung ditantang Persebaya di laga final Piala Presiden yang bakal digelar malam nanti. Sobat Bana, Piala Presiden 2026 ini memasuki laga-laga terakhir pada Kamis 6 Agustus 2026. Laga final antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya yang akan menentukan siapa juaranya. Ini merupakan duel ideal Sobat Bana karena kedua tim ini sudah memperlihatkan performa gemilang sejak fase grup. Baik Persib ataupun juga Persebaya sudah menyapu bersih kemenangan di masing-masing grup. Sobat Bana, Maung Bandung meraih 3 kemenangan dengan skor 1-0. Mereka mengalahkan Arema FC, Tampines Rovers hingga DPMM FC dengan skor yang sama. Kemudian di semifinal, Persib Bandung ini mengandaskan perlawanan Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1. William Baros dan Balsa Sekulik ini sudah membawa mereka unggul sejak babak pertama. Selagi gol Kwon Chang Hun di babak kedua ini tidak cukup menyelamatkan Macan Kemayoran. Sementara Sobat Bana, Persebaya juga meraih 3 kali kemenangan di fase grup. Mereka mengalahkan Persija Jakarta, PSMS Medan dengan skor 1-0 dan Port FC dengan skor 2-1. Di babak semifinal, Bajul Ijo ini bertemu dengan Arema FC dalam derby Jawa Timur. Gol Yuran Fernandes menjadi satu-satunya pembeda dalam duel sengit itu. Menghadapi final Sobat Bana, kedua tim ini sama-sama dihadapkan oleh persoalan pelik soal jadwal. Sebab mereka hanya memiliki 1 hari untuk memulihkan kondisi. Nah, ini juga sudah dikeluhkan oleh pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, yang mengaku mempersiapkan diri dengan hanya istirahat, bukan soal taktik. Sobat Bana, dia juga menekankan, menurut aturan FIFA, para pemain ini harusnya diberikan waktu minimal 72 jam untuk memulihkan diri. Sebab itu adalah aturan normal untuk pesepak bola agar terhindar dari resiko cedera. Sobat Bana, sementara untuk laga, selain laga final, Persija Jakarta dan Arema FC ini juga akan memperebutkan tempat ketiga, akan bertanding sore ini. Dan keduanya Sobat Bana akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu dia yang menjadi tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, di tahun 2026 ini gitu. Nah, Sobat Banam, semarak bulan Agustus tentu saja memberikan rezeki bagi banyak orang gitu. Memasuki bulan Agustus yang suasananya tuh juga langsung berubah ya, di mana-mana berkibar bendera merah putih, gapura dicat ulang, jalan-jalan juga dicat biar lebih cantik lagi. Terus latihan paskibrakanya juga udah disiapin gitu ya, sampai panitia RT ini sibuk mempersiapkan lomba 17-an. Nah, kalau dipikir-pikir nih Sobat Bana, bulan Agustus itu bukan cuman membawa semangat nasionalisme aja ya, tapi bulan ini juga menjadi momen yang membawa berkah ekonomi nih Sobat Bana, bagi banyak orang gitu loh. Nah, kira-kira siapa ya kalau menurut kamu yang panen rejeki di bulan Agustus ini? Para penjual bendera umbul-umbul, para pelaku UMKM yang menyediakan jasa penyewaan kostum karnaval ataupun juga rias, atau mungkin juga tukang-tukang sablon. Ini nih karena pesanan kaosnya juga pasti meningkat gitu omsetnya. Atau siapa lagi nih kalau menurut kamu Sobat Bana? Boleh dong kasih berapanya di sini ya. Kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bana. Ini di aplikasi X Space Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

Sobat Bana, kalau ditanya siapa sih yang paling menikmati datangnya bulan Agustus itu Sobat Bana, ya jawabannya bisa banyak banget sih ya. Yang pertama tentu nih para pedagang bendera merah putih, umbul-umbul, lampu hias, lampion, sampai perlengkapan dekorasi kampung ya. Setiap tahun permintaan mereka tuh pasti meningkat menjelang hari kemerdekaan. Ya meskipun Sobat Bana ternyata akhir-akhir ini juga dikalahkan sama penjualan online gitu ya. Mereka ini gak bisa lagi meraup rejeki seperti dulu gitu, karena kalah sama penjualan online gitu loh Sobat Bana. Nah, kemudian ada juga pedagang hadiah lomba nih ya, penjual piala, alat tulis, perlengkapan permainan tradisional seperti balap karung, bakia, sampai tali tambang misalnya ya. Belum lagi pelaku UMKM makanan dan minuman yang kebanjiran pesanan untuk konsumsi para panitia malam tirakatan, jalan sehat, hingga pentas seni gitu. Sobat Bana gak ketinggalan juga nih percetakan nih ya, percetakan percetakan yang ikut menikmati berkah Agustus karena banyak mencetak spanduk, banner, sertifikat, kupon door prize, piagam penghargaan, termasuk juga tukang sablong kaosnya nih, pesanannya pasti juga meningkat gitu ya. Untuk kaos panitia, untuk kaos jalan sehat, mungkin seperti itu. Nah, bahkan penyedia jasa sound system nih Sobat Bana, kemudian juga penyewa tenda, kursi, panggung, MC, organ tunggal, fotografer, sampai juga videografer biasanya juga kebanjiran order Sobat Bana. Nah, banyak banget kan yang kebagian rezeki Sobat Bana. Tapi kalau menurut kamu, siapa sih yang paling panen rezeki saat bulan Agustus datang? Apakah pedagang bendera? Panitia yang bisa punya banyak relasi mungkin? Panitia yang mungkin bisa ketemu jodohnya di situ? UMKM makanan minuman? Penyedia sound system? Penyedia jasa kostum karnaval mungkin? Atau justru anak-anak yang menang lomba karena hadiahnya banyak nih Sobat Bana? Yuk kirim ceritanya ke sini. Kita tunggu ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget, tulis aja di situ. Kita bakal bacain Sobat Bana. Yang udah masuk dulu aja nih, makasih banget. Pagi, selamat pagi dari Mbak Eti. Menurut aku yang paling panen rezeki itu pedagang bendera sih Mbak. Cuman yang berdagang di pinggir-pinggir jalan, tapi omset penjualan bendera di market online gitu juga pasti meningkat nih ya. Setiap rumah, sekolah, sampai kantor pasti beli bendera atau umbul-umbul baru. Kalau dipasang yang lama kan juga gak enak dipandang gitu katanya. Oke deh, makasih ya sudah Mbak Eti udah bagi cerita di sini. Yang lain kita masih tungguin di sini ya. Ada tuh makasih juga, tapi kita tahan dulu, kita bakal angkat lagi nanti. Jadi tetap gabung dong di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
7: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga

0: Tibule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan.
0: Ini wis tak delok jios tenan kune.
1: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak.
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Seratus empat koma lima FM BNR Radio 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih banget nih yang udah gabung lagi di sini. Tadi Pak Darto saya masih tahan pendapatnya gitu. Siapa ya kira-kira yang panen rezeki di bulan Agustus ini, Pak Darto? Kalau menurut Pak Darto siapa? Kalau saya lihat sih justru tukang sablon gitu. Kalau jalan sehat, kaos pariti ya, sampai kaos komunitas semuanya ada pesan di bulan Agustus. Pokoknya banjir pesanan deh mbak. Ini karena saya juga punya usaha sablon kaos gitu. Tit gitu gak ngiklan ya mbak ya. Gak apa-apa, kan bantu UMKM juga. Halo Mbak Dewi, Mbak Dewi makasih banget, selamat pagi. Kalau menurut aku sih UMKM makanan juga laris loh. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, karena aku juga punya UMKM makanan sih. Tiap malam ada rapat RT, pasti pesan snack sama kopi gitu. Jadi ada aja gitu Mbak yang pesan gitu, kan ini bisa nambah penghasilan gitu. Oke deh, terima kasih ya. Pagi juga nih, selamat pagi dari siapa nih? Rehan. Yang paling sibuk itu kayaknya penyedia sound system deh. Hampir setiap malam tuh ada pentas seni dan lomba karaoke. Udah gitu kalau pas karnival gitu kan, pada menggunakan sound system juga. Kalau ada lomba-lomba juga pakai sound system. Pokoknya banyak acara di bulan Agustus ini yang menguntungkan para penyedia sound system gitu. Oke deh, terima kasih juga ya buat ceritanya. Yang lain pokoknya tetap masih kita tunggu di sini. Ngopi spesial. Menurut kamu, siapa nih yang paling panen rezeki di bulan Agustus? Nah, boleh di-share ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

0: SBS News.
1: Sobat Bana, viral pasien dihina usai curhat menunggu 8 jam. BPJS Kesehatan ini menjelaskan aturannya. Sobat Bana, di belakangan ramai kasus pasien BPJS Kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap meski sudah menunggu selama 8 jam. Unggahan pasien itu kemudian menuai sejumlah komentar dari dokter dan tenaga kesehatan yang dinilai tidak berempati. Menanggapi polemik itu, Sobat Bana, BPJS Kesehatan turut menjelaskan ketentuan pelayanan rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sobat Bana, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan mitra juga memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi pemerintah. Pelayanan itu mencakup pelayanan yang mudah, cepat, setara, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh pasien termasuk peserta JKN. Sobat Bana, di sisi lain, Rizky mengatakan rumah sakit ini memiliki mekanisme pengelolaan tempat tidur yang disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia dan juga kondisi medis pasien. Namun, peserta JKN ini tetap berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan hak kelasnya. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurut Rizky, apabila seluruh ruang inap tidak tersedia, rumah sakit bisa melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain yang setara dan memiliki ketersediaan rawat inap. Sobat Bana, untuk meningkatkan kemudahan akses bagi peserta, BPJS Kesehatan juga menyediakan fitur info ketersediaan tempat tidur pada aplikasi mobile JKN. Fitur ini memungkinkan peserta memantau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara mandiri sebelum mengakses layanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga terus mendorong rumah sakit mitra Sobat Bana untuk memperbarui data ketersediaan tempat tidur secara berkala agar informasi yang diterima pasien ini tetap akurat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Buat Bahana, secara umum pemerintah itu juga terus mendorong UMKM sebagai tulang punggung ekonomi melalui berbagai program penguatan usaha, pembiayaan, dan digitalisasi gitu, sehingga momen-momen seperti Agustusan sekarang gitu ya, ini bisa menjadi peluang untuk bisa meningkatkan pendapatannya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya Agustus itu bukan hanya tentang perlombaan Sobat Bahana, tetapi juga bagaimana semangat gotong royong itu ikut menggerakkan roda perekonomian warga gitu kan. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bahana, siapa nih yang paling panen rezeki saat bulan Agustus gitu? Apakah pedagang bendera ataukah panitia yang mendapatkan banyak relasi? Apakah UMKM makanan minuman, penyedia sound system, atau mungkin justru anak-anak yang menang lomba dapat hadiah gitu? Silakan nih kirim ceritanya ke sini, kita masih tungguin ya. Boleh di 085634545. Lewat medsosnya Bahana juga bisa banget, atau di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio. Halo, selamat pagi dulu nih Mbak Reni. Menurut aku semuanya kebagian rezeki gitu, sesuai dengan porsinya ya. Pedagang benderanya kebagian rezeki, terus tukang sablonnya juga, sound systemnya, para pria, terus penyedia jasa baju-baju sewaan gitu untuk karnaval juga pasti dapat rezeki nih. Apalagi kalau ada karnival gitu kan, banyak banget yang dapat rezeki gitu loh Mbak. Termasuk juga saya katanya pelaku usaha UMKM makanan gitu. Oke deh, makasih ya Mbak Reni sudah bagi ceritanya di sini gitu. Pokoknya yang paling penting sih katanya ini ya, warga kompak deh, jadi ekonominya bisa berputar gitu. Halo Mbak Nina, selamat pagi juga nih. Anak-anak juga panen hadiah loh, walaupun hadiahnya sederhana, semangat ikut lombanya tuh luar biasa. Jadi mereka juga kecipratan rezekinya Agustusan gitu. Iya, benar banget. Biasanya kalau lomba-lombanya kan banyak diperuntukkan buat anak-anak tuh. Jadi mereka yang menang dapat hadiah itu juga dapat rezeki juga kan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bandar, tersisa 11 menit lagi. Kalau pengen berbagi ceritanya di sini, berbagi pendapatnya, berbagi komennya juga masih kita tunggu loh. Menurut kamu siapa sih yang paling panen rezeki ketika bulan Agustus itu? Halo, pagi dulu Pak Hadi. Selamat pagi. Menurut aku yang paling bahagia justru pedagang es dan minuman dingin deh. Waktu jalan sehat tuh, sekali acara bisa habis ratusan gelas gitu ya. Emang macam-macam sih Sobat Banam. Ternyata semangat kemerdekaan itu bukan apa ya, hanya menghadirkan kegembiraan saja, bukan hanya menumbuhkan kembali rasa nasionalisme mungkin yang sempat redup gitu ya, tapi juga menjadi peluang usaha bagi banyak orang, para pedagang bendera, para pedagang umbul-umbul, tukang sablon gitu ya, jasa sablon, terus percetakan juga kan banyak tuh yang pesan banner, tiket untuk jalan sehat, kupon gitu ya, dan sebagainya. Terus jasa kalau pas karnaval ya, jasa penyewa penyedia kostum karnival, terus perias juga, sound system, kendaraan juga bisa disewa gitu kan. Jadi banyak banget yang ketiban rezeki Sobat Bana ketika bulan Agustus itu.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bayana, kalau lingkungan kita ramai mengadakan kegiatan Agustusan, manfaatnya bukan hanya mempererat persaudaraan saja sih, tapi juga ikut menghidupkan ekonomi warga sekitar kan. Nah, siapa sih yang paling diuntungkan di bulan Agustus? Yang paling panen rezeki gitu. Nanti bisa bagi ceritanya lagi di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja ataupun juga di Ngopi Santai ya. Ini salatnya Lila pamit. Terima kasih banget untuk kebersamaan kamu. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 6 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Wakil Ketua DPRD Magetan tegaskan Dewan hanya mengawasi pokir, masyarakat diminta tolak pungutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Magetan Fraksi Partai Gerindra Putut Pujono menegaskan anggota DPRD hanya bertugas mengusulkan dan mengawasi pelaksanaan program pokok-pokok pikiran topokir yang meminta masyarakat menolak segala bentuk pungutan maupun intervensi yang mengatasnamakan pengujian pokir. Putut menjelaskan, setiap usulan pokir berawal dari aspirasi masyarakat yang timbun melalui reses. Hasil reses tersebut kemudian diparipurnakan sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan program. Menurut dia, setelah usulan masuk ke pemerintah daerah, DPRD tidak lagi menjadi pelaksana program. Peran Dewan hanya memastikan program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
3: Kita itu cuma mengajukan program lewat jejaring aspirasi. Jadi setelah programnya disampaikan, kita itu cuma selaku pengawas. Bukan pelaku, pengawas. Ini tolong disadari betul, karena mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu ya sangat pahit.
2: Putut menegaskan penerima manfaat pokir tidak boleh memberikan uang atau imbalan kepada siapapun. Yang meminta masyarakat berani menolak jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan alasan mengurus atau meloloskan program pokir. Dia juga mengajak masyarakat dan insan media ikut mengawasi pelaksanaan pokir. Menurutnya setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
3: Menunggu kepada penerima manfaat program ini menjadi patokan. Jangan ngasih dan jangan mau untuk diintervensi ataupun diintimidasi. Contoh, ini kalau tidak segini tidak cair dan sebagainya. Ini sudah masuk program. Saya menghimbau kepada teman-teman, terutama teman-teman media ya, ikut membantu mengawasi, dilaporkan saja. Karena hari ini memang sinyal dari pemerintah pusat, dari presiden kita adalah perang dengan korupsi.
2: Putut menambahkan DPRD akan mengawasi pelaksanaan pokir hingga ke lapangan dengan memastikan realisasi kegiatan sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses. Sebelumnya data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan mencatat terdapat 198 lokasi proyek usulan pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD yang saat ini memasuki tahap verifikasi dan validasi atau verval. Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budutomo menjelaskan seluruh usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat tersebut telah diajukan kepada Bupati dan kini diteliti untuk memastikan kesesuaiannya sebelum direalisasikan. Ratusan usulan itu mencakup berbagai pembangunan aset desa seperti peningkatan jalan desa melalui pengaspalan, paving dan penyemberan pembangunan jogging track hingga rehabilitasi kios pasar desa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor SFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Ruang kelas rusak, ancam kenyamanan pelajar. RD Ngawi, desa percepat rehabilitasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, kondisi sejumlah bangunan sekolah yang rusak di Kabupaten Ngawi menjadi sorotan Komisi 2 DPRD setempat. Dewan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga aktif mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat agar perbaikan sekolah dapat segera terlaksana. Dorongan tersebut disampaikan setelah Komisi 2 DPRD Ngawi meninjau langsung kondisi SMP Negeri 1 Beringin. Hasil peninjauan menunjukkan sedikitnya 6 ruang kelas di sekolah tersebut mengalami kerusakan yang membutuhkan penanganan. Ketua Komisi 2 DPRD Ngawi, Amin Sunarto, menilai kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan siswa saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar.
5: Nah itu saya suruh didata nanti diusulkan, sebagian sudah. Ya kalau dari Dewan ya sebatas itu mengusulkan SUT. Sama itu Dikta sendiri saya harapkan proaktif lah. Artinya proaktif itu cepat pula ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah. Kan banyak sekolah yang rusak.
6: Rusak, ya.
5: Sedangkan dana yang ada itu yang kita. Maka ya itu loh, diajar-ajar itu loh. Hasilnya gak memuaskan.
4: Ia juga meminta setiap sekolah segera mendata bangunan yang mengalami kerusakan dan mengajukan usulan perbaikan pada Dikbud. Menurut Amin, percepatan rehabilitasi sekolah menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh siswa dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak. Ia menegaskan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh langsung terhadap mutu proses belajar mengajar di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Persela Lamongan resmi promosikan dua putra daerah ke tim utama. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan.
7: Baik, terima kasih sobat. Langkah pembinaan usia dini yang dijalankan Persela Lamongan kembali membuahkan hasil manis, menyongsong kompetisi championship musim 2026-2027. Manajemen klub berjuluk Laskar Joko Tingkir resmi mengorbitkan dua talenta muda asli Lamongan untuk bergabung dengan skuad senior. Kedua pemain muda berbakat tersebut adalah Fajar Az-Zahir usia 19 tahun yang berasal dari Kecamatan Sugio dan Muhammad Sobrian Widiansa usia 20 tahun asal Kecamatan Turi. Keduanya berhasil memikat jajaran pelatih setelah menunjukkan performa yang stabil dan konsisten selama memperkuat tim Elite Pro Academy atau EPA Persela, serta melalui tahapan seleksi atau trial yang ketat bersama tim utama sejak akhir Juli lalu. Pelatih kepala Persela Bima Sakti mengungkapkan bahwa keputusan untuk mempromosikan Fajar dan Sobrian bukanlah keputusan instan, melainkan buah dari proses pembinaan berjenjang yang terarah. Menurutnya, perkembangan karir kedua pemain muda ini berjalan sesuai dengan tahapan yang semestinya. Selain aspek teknis, Bima Sakti memberikan apresiasi khusus terhadap mentalitas bertanding yang dimiliki oleh Fajar dan Sobrian. Ia menilai, keduanya memiliki mental yang matang dan mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan tim senior, termasuk menjalin komunikasi yang baik dengan para pemain senior maupun pemain asing. Kedati demikian, sang juru taktik tetap mengingatkan bahwa kemampuan teknis kedua pemain ini masih perlu terus diasah agar mampu bersaing di level profesional. Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Antisipasi lonjakan penumpang muktamar ke-35 NU, KAI pastikan tiket kereta api stasiun Jombang tersedia di atas 70%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Menjelang perhelatan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Stasiun Jombang memastikan ketersediaan tiket kereta api masih aman dengan kuota berada di atas 70%. Kepala Stasiun Jombang, Andri Puji, menjelaskan pada Rabu 5 Agustus 2026 bahwa meski mobilitas penumpang saat ini relatif normal, PT Kereta Api Indonesia telah melakukan berbagai persiapan matang untuk mengantisipasi potensi lonjakan kedatangan yang diprediksi mulai padat pada H-3 pelaksanaan serta mengamankan arus balik peserta sesuai agenda besar tersebut.
9: Tapi untuk ketersediaan tiket masih ada, insya Allah kami tetap mendukung kegiatan ini dari sisi angkutan kereta api. Yang tersedia masih di atas 70% untuk tiket, jadi tetap bisa kita harapkan untuk peserta dari apa? Muktamar nanti bisa tetap menggunakan jasa angkutan kereta api apabila memang arus balik setelah kegiatan itu bisa dimanfaatkan. Tapi untuk menjelang tetap kita lakukan antisipasi, paling nggak nanti untuk persiapan kedatangan kemungkinan ada peningkatan jumlah penumpang.
8: Guna mendukung kelancaran transportasi, ribuan peserta dari seluruh penjuru Indonesia, Stasiun Jombang mengoperasikan 18 perjalanan pulang pergi kereta api jarak jauh setiap hari yang didukung 6 perjalanan kereta lokal rute Lintas Surabaya, Blitar hingga Malang. Posisi strategis yang hanya berjarak sekitar 7,2 km atau 16 menit dari lokasi utama muktamar menjadikan kereta api sebagai moda pilihan favorit yang aman dan tepat waktu. Pihak KAI menghimbau para peserta muktamar untuk segera melakukan pemesanan tiket agar memperoleh jadwal perjalanan yang sesuai kebutuhan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ada crispy tempuranya. Yeay!

0: aku pipa berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku pipa sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku pipa sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku pipa sekarang.
2: Aku pipa, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Good morning Sobat Bana, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, semangat, dan menjalani hari yang penuh energi. Nah, pada siaran pagi hari ini kita akan mengangkat tema Ngawi Merdeka, Ngawi Berkarya bersama Pemuda Inovatif. Sobat Bana, setiap perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang berani diambil oleh seseorang. Dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu sosok pemuda inspiratif nih, yang aktif berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungannya. Beliau adalah Tian Reki Krisdeanto, Ketua Karang Taruna di desanya, aktif memimpin organisasi di dunia perkuliahan, serta memiliki berbagai prestasi di bidang olahraga sebagai atlet badminton. Nah, melalui video call di pagi hari ini, kita akan mengupas perjalanan, tantangan hingga semangat beliau dalam menjalani sosok pemuda yang inovatif ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Bana nih, khususnya generasi muda, untuk terus berkembang dan berani berkarya. Selamat pagi Mas Reki, apa kabar?
1: Selamat pagi ya, alhamdulillah kabarnya sehat, baik.
0: Mas Reki, kameranya di landscape itu rotasinya. Coba diatur dulu ya, Mas.

0: Masukkan, Mak.
1: Belum, coba dibalik dulu, Mas.
0: Dibalik dulu.
1: Oke. Yeah. Nah, begitu, sudah. Nah, begitu aja, nge. Nah, makasih ya, Mas, untuk meluangkan sedikit waktunya untuk bergabung kami di Bahana FM melalui video call. Oh iya, Mas Reki, sebelum melanjutkan, boleh perkenalkan dulu dong untuk Sobat Bahana di luar sana, sekaligus cerita sedikit nih tentang kesibukan Mas Reki hari ini.
0: Pertama, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk acara pagi hari ini. Untuk perkenalannya, nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi kepada seluruh pendengar Bahana Lovers manapun berada. Perkenalkan, nama saya Tian Reki Krisdayanto. Bisa dipanggil Tian atau Reki. Saya lulusan S1 Ekonomi Bisnis Islam dari Institut Agama Islam Ngawi tahun 2024, Kak.
1: Yeah.
0: Nah, ini kesibukan saya karena ini kan bulannya bulan Agustus. Jadi untuk memperingati HUT RI, kita untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memeriahkan masyarakat, bahkan bisa bermanfaat dan menghibur masyarakat, Kak.
1: Oh ya, Mas, setahu Eva nih ya, kan Mas Reki dikenal aktif nih di organisasi di perkuliahan, terus pernah menjadi atlet badminton juga, dan sekarang kan dipercaya menjadi ketua Karang Taruna nih, Mas. Boleh diceritakan sedikit nggak bagaimana awal mula perjalanan Mas hingga aktif dan terus berkembang seperti sekarang di sini?
0: Untuk pertama, kami dulu itu memang memilih dunia olahraga, Kak. Jadi setiap sekolah yang saya tempati, dulu pikiran saya

0: harus bisa memberi nama baik sekolahan yang saya sekolahi. Jadi dulu waktu SD, alhamdulillah kami juga bisa memberi nama SD saya untuk bertanding ke kabupaten, lalu SMP bisa ke provinsi, bahkan SMA pun bisa ke provinsi juga lah. Itu jadi dulu waktu menjadi atlet, pikiran saya kalau saya di situ saya pengennya bisa memberi nama baik lah. Terus akhirnya saya kuliah pun juga nggak tahu sih kak, awal-awal mula untuk dipercaya menjadi ketua, jadi memang berat sih kak jadi ketua, apalagi untuk merangkul berbagai kalangan, jadi harus membutuhkan kesabaran, harus bisa menahan ego. Jadi untuk beralih pun harus benar-benar belajar dari senior-senior saya harus sowan ke sana, sowan ke sini untuk belajar. Jadi untuk menjadi sekarang pun perjalanannya atau prosesnya itu juga panjang nggak. Jadi untuk masih muda kita harus berkarya, harus semangat, dan yang pasti bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, kak.
1: Iya, betul sekali. Kita sebagai generasi muda tuh harus suka untuk mencari pengalaman ya, Mas. Ya, sebelum dilanjut, mohon kameranya agak dibawahkan dong, Mas. Ya. Balik ke atas berarti atas. Oke, baik, sudah. Agak sedikit lagi. Sudah, terima kasih Mas. Oh ya, kan jadi Mas Ray kan sering ikut organisasi, terus ikut Karang Taruna juga. Nah, apa sih, pasti kan ada tantangan ya Mas, apa tantangan terbesar yang pernah Mas Ray hadapi? Bagaimana cara untuk mengatasinya Mas, kalau boleh tahu?
0: Ya itu kalau terkait itu tuh pasti ada kak, namanya organisasi atau perkumpulan apapun itu tentu di dalamnya itu pasti ada permasalahan. Nah, di dalam organisasi itu tentu ada permasalahan, yang mana tantangan terbesar itu jika terjadi konflik kak, beda pendapat berujung ribut antar anggota. Nah, itu yang sering kami alami seperti itu. Jadi ada permasalahan seperti ini, permasalahan ini. Nah, itu kami untuk cara mengatasinya, yang pertama itu untuk bisa menahan emosi kak, yang penting jangan sampai emosi, terus tetap rendah hati saat memiliki kekuasaan. Yang selanjutnya kita harus mengendalikan ambisi kita, bahwa walaupun kita menjadi ketua itu mempunyai kekuasaan, jangan sampai mengambil keputusan tempat, jadi harus bermusyawarah. Nah, terus yang selanjutnya itu kita harus rangkul semua anggota kak. Kita musyawarahkan lagi untuk mencari hasil yang terbaiknya itu seperti apa. Jadi jangan sampai memutuskan untuk tidak ada musyawarah. Jadi nanti biar kegiatannya itu berjalan lancar, kita juga harus menghargai, kita juga harus komitmen pada tujuan kita, bahwa kita itu harus bisa membuat masyarakat atau orang lain itu permanfaatannya ada untuk dia semua.
1: Oke, berarti kita harus merangkul ya Mas, untuk semua orang, untuk masyarakat, untuk anak-anak dalam ikut organisasi ataupun ikut dalam Karang Taruna. Nah, untuk Karang Taruna nih Mas, apa program atau inovasi yang sangat berkesan nih menurut Mas Regi sendiri?
0: Nah, programnya itu dulu saya tahun 2025 kak, itu ya alhamdulillah sih dari perjuangan kami semua bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya sosial kak. Jadi mulai dari dusun, dari desa, dari ranting atau kecamatan, bahkan sampai kabupaten pun ada kegiatan yang namanya Ramadan Berbagi kak. Nah itu saya dulu menumbuhkan atau menciptakan kegiatan itu karena kami mempunyai keinginan bahwa seorang pemuda itu juga harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi waktu kesempatan Untuk yang bagus itu kemarin waktu Ramadan tahun 2025. Itu di dusun kami dulu pernah mengadakan kegiatan Ramadan berbagi, yang mana itu nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu kita santunannya pembiatu. Di Karang Taruna Desa pun juga ada kegiatan Ramadan berbagi juga, itu kepada yatim piatu. Lalu di Ranting atau di Kecamatan Geneng, itu kami mengadakan bagi takjil. Dan yang di Ngawi sama, kami juga mengadakan kegiatan bagi takjil. Nah, jadi kami mumpung masih muda, diberi kesempatan, jadi semaksimal mungkin untuk program itu yang ada manfaatnya juga untuk orang banyak.
1: Jadi programnya tuh Ramadan berbagi ya Mas, untuk berbagi sesama, untuk warga sekitar gitu. Nah, terus di tengah kesibukan kerjanya Mas Reki ini, kan hari-harinya Mas Reki kan, apa yang membuat Mas Reki itu tetap semangat terus belajar, terus berkarya dan menginspirasi banyak orang tuh? Apa pesan kesannya gitu Mas?
0: Intinya kami sebagai pemuda generasi penerus untuk terus berjuang dalam kebaikan. Jadi kita dimanapun berada itu harus selalu menanamkan kebaikan, kejujuran. Ketika kita diberi amanah, kepercayaan, itu kita bisa membuktikan. Harus semangat, apalagi masih muda, wajibnya harus semangat, tidak boleh tidak semangat. Harus semangat dalam hal apapun, dimanapun berada, bisa baik kesuksesan dalam kegiatan apapun.
1: Oke, jadi harus semangat nih ya Mas, untuk pemuda-pemuda yang di luar sana Sobat Bana, tetap semangat untuk menjalani harinya. Nah, ini terakhir nih Mas, apa harapan Mas Reki untuk para pemuda nih, khususnya teman-teman di organisasi kepemudaan dan Karang Taruna, agar kedepannya semakin inovatif, kompak, dan mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan nih?
0: Kembali lagi dari seorang leader, Kak. Jadi kita beri amanah oleh banyak orang, jadi semaksimal pun kita harus menunjukkan, dalam arti menunjukkan kita bisa beri dampak yang bagus untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk pemuda, jangan sampai kita tidak bisa menjadi seorang yang bermanfaat dalam hal apapun. Intinya kita itu hidup harus bisa bermanfaat, Kak. Untuk motivasi pada pagi hari ini, kita harus bisa bermanfaat, kita harus bisa berguna, harus bisa saling menolong kepada orang. Jadi apapun yang diberikan amanah, masyarakat itu bisa mendapat dampaknya yang positif, Pak.
1: Oke, berarti untuk pemuda di luar sana, teruslah berkarya ya Mas, terus bersemangat untuk memberikan apa ya, pengalaman kepada warga, untuk selalu berprestasi untuk warga sekitar gitu ya Mas. Nah Mas Reki, terima kasih banyak untuk meluangkan sedikit waktunya dengan bergabung bersama kami di video call di Bana FM ya Mas. Terima kasih juga atas cerita, pengalaman, dan inspirasinya yang sudah dibagikan kepada Sobat Bana di hari ini. Nah semoga perjalanan Mas Reki bisa menjadi penyemangat bagi para generasi muda untuk terus berkarya, ini mengambil peran dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sukses selalu untuk setiap langkah dan pengabdiannya Mas Reki.
0: Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Sukses selalu buat sampean dan untuk Bana FM semakin sukses ke depannya.
1: Baik, terima kasih. Baik Sobat Bana, demikian perbincangan kita bersama Mas Reki pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih akan melanjutkan pembahasan seputar tema pemuda yang inovatif dan berbagai inspirasi lainnya untuk menemani pagi kalian hari ini. Sekarang kita dengarkan dulu satu lagu pilihan yang semoga bisa menambah semangat aktivitas Sobat Bana. Tetap bersama kami di hanya di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bana, kembali lagi di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Good morning everyone, welcome back. Masih bersama aku Eva yang siap nemenin aktivitas kalian hanya di Bana FM. Nah, gak kerasa ya, kita sekarang udah memasuki bulan Agustus nih. Biasanya kalau bulan awal nih ya, banyak dari kita yang udah mulai bikin target baru. Ada yang berharap orderan makin ramai, ada yang pengen dapat pekerjaan baru, ada juga yang lagi semangat cari peluang usaha. Bahkan ada juga yang cuman berharap kalau bulan ini bisa lebih baik dari bulan kemarin. Nah, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah peluang awal bulan, siap panen rezeki di bulan Agustus. Kalau ngomongin soal rezeki, jangan langsung mikir soal uang ya, Sobat Bana, karena rezeki itu luas banget. Ada yang bisa berupa badan yang sehat, keluarga yang selalu mendukung, teman-teman yang baik, pekerjaan yang lancar, bahkan kesempatan untuk bangun pagi dan mulai hidup hari dengan semangat juga merupakan rezeki. Every new moon is a new chance to grow and a new chance to receive expected blessing. Kadang ya, kita tuh terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Nah, padahal kan rasa syukur seringkali menjadi awal datangnya rezeki kan ya, yang lebih besar. Nah, di awal bulan ini tuh yuk kita mulai dengan semangat baru. Siapa tahu Agustus ini adalah bulan di mana usaha kalian, usaha Sobat Bana ini mulai berkembang. Doa-doa kalian mulai dikabulkan, atau impian yang selama ini diperjuangkan akhirnya mulai menemukan jalannya. Nah, kalau Sobat Bana sendiri nih, apa harapan terbesar di bulan Agustus? Yuk cerita lewat nomor WhatsApp Bana. Kirim ke nomor WhatsApp Bana di 08563454545. Aku tunggu cerita kalian ya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Welcome back Sobat Bana, stay with me. Masih bersama aku Eva, hanya di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bana, pernah gak sih Sobat Bana dengar kalimat opportunity only comes to just who are prepared? Yang kalimat itu tuh artinya peluang itu biasanya datang kepada mereka yang sudah siap. Kadang kan kita suka bilang kayak, oh, dia beruntung banget ya, kok dia bisa kayak gitu ya. Padahal ya, kalau kita lihat lebih dekat, lebih detail, ternyata dibalik keberuntungannya itu tuh ada proses yang panjang. Ada usaha, ada kerja keras, ada waktu yang dikorbankan, dan ada semangat yang untuk terus belajar. Nah, misalnya nih ya, sekarang kan banyak banget anak muda yang memulai usaha kecil dari rumah sendiri ya, dari rumah mereka. Nah, awalnya kan mungkin cuman iseng nih, tapi karena konsisten akhirnya berkembang menjadi bisnis yang menghasilkan. Jadi Sobat Bana nih, jangan pernah merasa minder kalau langkah kalian masih kecil. Semua orang sukses juga pernah memulai dari nol. Don't compare your beginning with someone else's success. Karena dari kegagalan itu adalah langkah, satu langkah menuju kesuksesan. Nah, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kedepannya, yang kemarin. Kalau hari ini lebih baik, berarti kamu sudah berkembang. Nah, menurut Sobat Bana nih, peluang apa yang ingin kalian ambil, yang pengen sobat bana ambil di bulan Agustus ini? Share cerita kalian lewat WhatsApp Bana di 085 63 45 45 45.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sjahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

Halo Sobat Buana, kembali lagi di 104,5 Buana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama aku, Eva, yang akan membahas tentang peluang awal bulan untuk panen rezeki. Nah, menurut Eva ya, banyak orang yang gagal bukan karena nggak punya kemampuan, tapi karena takut mencoba. Banyak orang yang takut gagal, takut ditolak, takut dikomentari oleh orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, orang yang berhasil itu bukan orang yang gak pernah gagal. Mereka justru pernah gagal berkali-kali tetapi memilih untuk bangkit lagi. Failure is not end, it's a part of journey. Kalau bulan Agustus nih ya, kan kalian punya mimpi yang selama ini masih ditunda. Mungkin sekarang saatnya untuk mulai. Mau belajar skill? Ayo, mau buka usaha? Coba dulu, mau melamar pekerjaan, kirim aja. Karena kesempatan itu kan tidak datang kepada orang yang hanya menunggu, tapi kepada mereka yang berani melangkah, kepada mereka yang berani berusaha. Nah, jangan takut memulai dari hal kecil. Ingat, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Nah, Sobat Buana, kalian sendiri nih lagi berjuang mengejar mimpi apa nih? Yuk share cerita kalian ke WhatsApp Buana di 08563454545. Saya tunggu cerita kalian ya Sobat Buana.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana pemerintah

0: tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPBG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga, tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting Sobat Bana adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPBG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPBG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Welcome back Sobat Bana, kembali lagi dengan aku Eva di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bana, kalau ingin kita panen rezeki lo ya, tentu harus menanam dulu kan. Begitu juga dengan rezeki, kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, kita juga harus menanam kebiasaan yang baik. Rajin belajar, rajin bekerja, disiplin, jujur, mau belajar, dan yang gak kalah pentingnya itu jangan lupa untuk bersyukur. Good attitude brings good opportunities. Percaya atau enggak nih ya, banyak kesempatan datang bukan hanya karena seorang pintar, tapi karena dia punya sikap yang baik. Orang yang ramah lebih mudah dipercaya, orang yang disiplin lebih mudah diberi tanggung jawab. Orang yang mau terus belajar biasanya lebih cepat berkembang. Jadi Sobat Bana, mulai hari ini yuk kita tanam kebiasaan-kebiasaan baik, karena siapa tahu itulah jalan menuju rezeki yang selama ini kita tunggu. Kalau menurut kalian nih, kebiasaan apa yang paling ingin kalian ubah di bulan Agustus ini? Kalau Eva, apa yang ingin diubah? Kebiasaan malas. Aku pengen mengubah kebiasaan malas itu, karena kalau sudah malas, apapun nggak aku pegang, kerjaan itu nggak aku pegang. Jadi kayak aku pengen mengubah sifat malasku ini. Jadi yuk, jika Sobat Bana punya cerita atau pendapat untuk kebiasaan apa yang ingin diubah di bulan Agustus ini, yuk share ke nomor WhatsApp Bana di 085 63 45 45 45.

0: at Destinan.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Welcome back Sobat Bana, masih bareng aku Eva di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bana, tadi kan kita sudah ngobrol soal peluang yang sering datang dari hal-hal yang sederhana kan ya. Nah sekarang Eva mau ngajak Sobat Bana nih buat ingat satu hal kecil. Kadang yang bikin kita kehilangan kesempatan kan bukan karena kita gak ada peluang, tapi karena kita terlalu takut untuk mencoba. Nah, pernah gak sih Sobat Bana kepikiran buat mulai usaha kecil-kecilan atau ikut lomba, daftar pekerjaan, atau bahkan belajar skill baru? Tapi akhirnya kayak kita kayak yang takut untuk mencoba tuh pasti kayak bilang ke diri sendiri kayak nanti aja deh gitu kan, takut mencoba. Nah, padahal kan bisa jadi ya kesempatan itu cuma datang sekali. Dari kesempatan ini tuh kita harus selalu harus mencoba untuk mencoba menggapai kesempatan yang ada ini. Nah, remember, this opportunity don't wait forever. Ada orang yang langsung hebat sejak hari pertama. Semua orang pernah jadi pemula. Nah, yang paling membedakan nih ya, hanyalah siapa yang berani mengambil langkah pertama. Dan Agustus ini bisa jadi momen yang tepat buat mulai sesuatu yang baru. Mungkin mulai jualan online, belajar public speaking, memperbaiki kebiasaan menabung, atau sekedar lebih disiplin menjalani aktivitas sehari-hari. Karena rezeki sering datang kepada mereka yang terus bergerak ya. Small action today can create big results tomorrow. Kalau hari ini belum melihat hasilnya, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Yang penting tetap konsisten, tetap berusaha, dan jangan berhenti belajar. Yang sebenarnya, aku mau tanya nih, kalau dikasih satu kesempatan baru di bulan Agustus nih ya, apa yang paling ingin kalian coba? Share jawaban kalian lewat nomor WhatsApp Bana di 085 63 45 45 45.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Kembali lagi dengan aku, Eva. Dan gak terasa ya, Sobat Bana, kita udah sampai di penghujung pembicaraan di pagi menjelang siang hari ini. Nah, semoga tema kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa awal bulan bukan hanya tentang pengganti kalender, tetapi juga tentang membuka hati untuk menerima peluang-peluang baru. Remember, small step every day lead to big results. Someday, jangan pernah takut memulai. Jangan menyerah ketika gagal. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap rezeki yang sudah Tuhan titipkan kepada kita semua. Nah, semoga di bulan Agustus menjadi bulan yang penuh berkah ya, yang penuh kesempatan dan menjadi awal yang baik untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah menemani aku, Eva, di pagi hari ini. Kalau Sobat Bana punya harapan, target, atau cerita tentang perjuangan kalian di bulan Agustus ini, jangan ragu untuk share, berbagi kepada kita, dan kirimkan pesan kalian di WhatsApp Bana di nomor 085-63-45-45-45. Siapa tahu cerita kalian akan kita bacakan di siaran berikutnya dan bisa menginspirasi Sobat Bana lainnya. I'm Eva, wishing you a wonderful day. Stay healthy, stay positive, keep casting your dream. And of course, stay tuned only on Bana FM 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. See you!

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi Pita Bana menemani di ajang Kopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, dengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, ataupun ada juga yang lagi perjalanan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Walaupun di siang hari ini ada juga yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik Sobat Bana semuanya, tema kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, di edisi hari Kamis ya, 6 Agustus ya. Nah ini yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus itu siapa saja gitu ya, yang bersiap siap panen rezeki di bulan Agustus itu apa saja ya. Yang pasti ini ya, bendera, umbul-umbul itu banyak sekali tuh ya, pasti ini apa itu laku pernak-pernik seperti yang nuansanya merah putih gitu ya, biasanya itu lampu-lampu itu ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih diajak ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah sebetulnya semuanya topik kita hari ini ya, peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus ini apa ya, bersiap-siap yang panen rezeki di bulan Agustus. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dan kali ini juga ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada 4 macam kredit ya, tinggal pilih mana yang sesuai, mana yang dipilih. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa, industri, talangan untuk kontraktor. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun gitu ya. Semoga masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat support Bana semuanya di siang hari ini.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa-tesa
0: keras. Nambesa ronde lagi.
1: Bapak-bapak-bapak, apone lah mas kui.
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: そう。
1: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tapi Cina seketir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh bapak eh.
0: Aku jadi dokter ya. Tapi benar sangat ngarep anak ya.
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lah wis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Lah iki jangan gono-gono negeri ya kok iso ya.
0: Iki ku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Mau awal bulan Agustus yang bersiap panen rezeki ini apa ya? Apa saja ini kira-kira ya? Sudah gabung, terima kasih banget dari Mbak Indah yang dari Parang. Semoga semangat kemerdekaan juga membawa semangat mencari rezeki yang halal. Ya, terima kasih banget. Dari Mas Asep yang dari Kaseman, momentum Agustus jangan disia-siakan, peluangnya banyak. Terus dari Mbak Putri, banyak anak muda bisa cari penghasilan dari jadi panitia event. Ya, terima kasih. Dari Mas Tono, semoga semua yang berusaha diberi kelancaran rezeki. Lagi ini biasanya yang jual umbul-umbul. Terima kasih ya. Dari Mas Wawan, ya ini bengkel las pembuat tiang umbul-umbul juga mulai rame gitu. Terima kasih banget. Terus dari Mbak Sari, saya lihat toko alat tulis juga banyak yang beli perlengkapan lomba ya, seperti pita ya, pita merah putih, stiker merah putih itu ya, pasti laku itu ya. Baik, dari informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Oke, saudara semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini yang siap-siap panen rezeki di bulan Agustus, itu penjual apa saja? Yang mau gabung masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Nah, peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus ini apa ya? Kira-kira pedagang apa yang panen ini ya? Ditunggu opininya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bana semuanya, ternyata hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat dapat memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749778, kantor Kacukorogo Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731412, kantor Kasini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor Kaspada Jalan Raya Padasaruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076, kantor Kaswidodaren Jalan Raya Wali Kukun Rambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng Jalan Piki Sutono Ngenengawi, telepon 44778322. UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Opi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan siang hari ini masih tetap semangat terus ya, stamina masih tetap prima pastinya di siang hari ini. Dan yang mau gabung lagi, jangan lupa juga topik kita, peluang panen rezeki di bulan Agustus, kira-kira itu penjual apa saja ya. Nah, yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Dari Mas Heri, Agustus memang membahas semangat sekaligus peluang usaha. Ini terutama yang jualan ini, apa itu, pita merah putih katanya gitu. Terima kasih. Mbak Dina, tukang dekorasi sekarang sudah mulai dipanggil panitia gitu. Dari Mas Agus, IO kampung juga mulai sibuk ngatur acara. Ini IO juga laku ini ya. Dari Mbak Siska, banyak ibu-ibu bikin kue untuk konsumsi lomba, lumayan nambah pemasukan. Dari Mas Fajar yang dari Gedung Galar, percetakan banner juga pasti kebanjiran pesanan ya. Terima kasih banget. Dari Mbak Maya nih di Kasreman, ini biasanya jual pita merah putih untuk anak sekolah ya. Terima kasih banget. Terus dari Mas Yanto, Agustus jadi bulan yang ditunggu pedagang kecil ya, terutama pedagang-pedagang kecil yang menunggu panen uang. Ya, mau gabung lagi ya, nanti masih ditunggu, masih diajak Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya di siang hari ini.

Ayah Roman, Roman dan Oba, Kak Keno, Asis.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bang UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya barengan teman-teman ya. Peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus itu apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085634545.
1: 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Banara Do. Krisis air bersih ancam Ngawi, 30 kakak rela antri di 2 sumur tua. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau mulai membawa dampak nyata bagi warga Kabupaten Ngawi. Puluhan kepala keluarga di Dusun Tambak Selo, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi, kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah sebagian besar sumur warga mengering sejak sekitar 2 bulan terakhir. Setiap pagi dan sore, warga terlihat berjalan menyusuri jalan setapak sambil membawa ember dan jerigen. Mereka harus bolak-balik beberapa kali demi mencukupi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Salah seorang warga, Lili, mengaku sumur di rumahnya sudah tidak lagi mengeluarkan air sejak awal musim kemarau. Akibatnya, ia bersama warga lain terpaksa bergantung pada sumur bersama yang masih memiliki debit air. Dalam sehari, Lili mengaku bisa 5 hingga 10 kali mengambil air dari sumur tersebut agar kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Warga pun berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih sekaligus membangun sumur dalam sebagai solusi jangka panjang.
2: Satu-satunya airnya yang masih ada airnya bersih.
3: Kalau semua warga yang lainnya kenapa ya?
2: Udah pada nggak ada, udah kering.
3: Kering ya?
2: Sekitar 2 bulan.
3: Selama musim kemarau nih ya?
2: Iya.
4: Untuk masak,
2: minum, mandi, dan lain-lain.
3: Gitu ya.
2: Nggak ada.
4: Cuma ini satu-satunya ini di daerah ya? Sini.
3: Ini harus ngantri juga ini, Bu?
4: Iya, ya. Ngantri.
5: Sehari bisa ngambil berapa kali?
4: 6 kali, juga 10 kali.
2: Kadang paling sedikit 5 kali.
3: Bolak-balik itu ya?
4: Iya.
3: Jalan kaki, Bu?
2: Iya. Mau minta bantuan dari pemerintah agar dapat bantuan sumur.
3: Sumur dalam? Sama mungkin apa, dropping atau apa-apa? Air bersih gitu?
2: Iya. Iya.
3: Apa nih, Pak?
1: Kekhawatiran serupa juga disampaikan Suratno. Menurutnya, kondisi berpotensi semakin berat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Saat ini saja, puluhan keluarga sudah mulai terdampak karena hampir seluruh sumur warga mengering. Suratno menjelaskan pembangunan sumur dalam dinilai menjadi solusi paling efektif. Pasalnya, sumur dangkal mudah mengering saat kemarau, sedangkan sumur dengan kedalaman 60 hingga 80 meter justru menghasilkan air yang cenderung asin. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Krisis air bersih ancam Ngawi, 30 kakak rela antri di 2 sumur tua. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Sudah masuk di sesi yang kedua ya, di ajang Ngopi Bahna. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahna semuanya. Masih tentang ini ya, panen rezeki di bulan Agustus. Nah itu penjual apa saja yang panen rezeki di bulan Agustus. Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih berlalu Pita Bahna sampai nanti jam 2 siang.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga, tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasusnya terus bertambah. Dia akan berkembang lagi, berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar. Pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu,

0: Mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya.
1: Juga di pengobatannya. Kita gak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh.
0: Gak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
2: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
9: Hah? Ngerayu ya?
8: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
9: Mau nambah lagi?
8: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
9: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
9: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
10: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu.
1: Hah?

0: Bisma Thani hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bisma Thani bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454545. Bisma Thani tersedia di Bahana FM.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya.
3: Yo, ya.
2: Makasih ya.
3: Ayo.
1: Ini luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukupne siji iki. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Sobat Bana, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana edisi hari Kamis ya, 6 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh nggak mau makannya. Oh, susu-susu suwe toh.
1: Nandur sawet kono lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: kok ora. Wis salim sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Nggo gek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들, 그런 나쁜 놈들 혼내주는 착하고 정의로운 빅마우스.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tutup mata. Tutup mata, Beb.
1: Gestur-gestur yang kayak ini tuh nanti rumahnya di sini. Misalkan nanti tinggi gini.
2: Dia agak miring, nanti agak lingkar.
3: Ini pendidik, ya, ya. Kamu pilih lagu, kamu pilih lagu.
1: Satu, dua, tiga, berdiri bareng, berdiri bareng. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Hello?
2: Yo!
1: Where you at?
2: Me, I just got to the party.
1: Okay, they're about to play the song.
2: Yeah, okay, coming.
1: Alright.

0: fue.
1: Pendengar, Anda pasti tahu bahwa manfaat jalan kaki banyak sekali. Di antaranya dapat menjaga berat badan ideal, mengontrol gula darah, meningkatkan suasana hati atau mengendalikan stres, bantu melancarkan sistem pencernaan, menguatkan tulang otot dan kaki, memelihara kesehatan sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Ayo, biasakan berjalan kaki setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Dan tetap dengar radio kapanpun, dimanapun.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, di Dispenduk Capil Ngawi jemput bola, aktivasi IKD masih jauh dari target nasional. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Ngawi masih belum optimal. Hingga awal Agustus 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan IKD baru sekitar 5% dari total penduduk wajib memiliki KTP elektronik, atau masih jauh dari target nasional yang dipatok sekitar 30%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Nur Hasan Muntaha, mengatakan rendahnya capaian tersebut dipengaruhi masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat IKD dalam layanan pemerintahan. Sebagai langkah percepatan, Dispenduk Capil telah mengirimkan surat kepada seluruh kecamatan untuk diteruskan ke pemerintah desa agar aktif mengedukasi masyarakat. Selain itu, setiap warga yang datang mengurus administrasi di mal pelayanan publik diarahkan untuk mengaktifkan IKD secara langsung. Hasan menjelaskan identitas kependudukan digital akan semakin berperan dalam sistem pelayanan publik berbasis digital. Kedepan, IKD akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, program keluarga harapan atau PKH, hingga layanan administrasi lainnya melalui pemanfaatan nomor induk kependudukan atau NIK.
4: Kita di seluruh kabupaten ditargetkan sekitar 30% dari jumlah penduduk yang ber-IKTP, yang masuk KTP. Untuk sampai saat ini capaian kita masih di sekitar antara 4-5% dari jumlah wajib KTP.
5: Itu nyampe berapa yang wajib KTP?
4: Wajib KTP sekitar nanti kalau 30% sekitar 200.000. Nah ini kita akan terus upayakan untuk peningkatan cakupan IKD pada masyarakat. Karena kedepannya nanti IKD itu menjadi kunci untuk mendapatkan bansos, PKH, dan sebagainya. Karena nanti dalam konteks satu data, IKD itu nanti kuncinya di situ. Dengan NIK, penduduk, kemudian dengan kolaborasi data dari semua instansi, itu nanti di perlinsos, itu akan bisa menunjukkan manfaatnya dari IKD. Apakah dia itu nanti bisa menerima bansos atau tidak, itu nanti akan terlihat di situ.
3: Berdasarkan data di Dispenduk Capil, jumlah penduduk Kabupaten Ngawi yang wajib memiliki KTP elektronik mencapai sekitar 715.000 jiwa, dari total populasi sekitar 910.000 jiwa. Dengan target aktivasi nasional sebesar 30%, sedikitnya sekitar 200.000 warga diharapkan telah mengaktifkan IKD. Melalui sosialisasi yang semakin masif dan pelayanan jemput bola, pemerintah Kabupaten Ngawi optimis jumlah penggunaan IKD akan terus meningkat sehingga target nasional dapat tercapai sekaligus mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan yang lebih praktis, aman, dan berbasis digital. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, lewat Komander Wis Layanan Pagi, Kapolres Baru Lamongan sebar personil di titik rawan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramisuara Lamongan, Lia.
6: Baik, terima kasih Sobat. AKBP Adi Tiawarman Gautama Putra menandai awal kepemimpinannya sebagai Kapolres Lamongan yang baru dengan langkah konkret di lapangan. Melalui program prioritas bertajuk Commander Wis Layanan Pagi, ia menginstruksikan seluruh personelnya untuk hadir dan bersiaga di jalanan sejak pagi hari. Dimulai dengan apel pengecekan kekuatan pukul 5:40 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman maksimal pada jam-jam sibuk. Personel disebar ke berbagai titik strategis, seperti persimpangan rawan kemacetan, penyeberangan sekolah, pasar, hingga area perkantoran guna mengurai kemacetan, menekan potensi kecelakaan, dan menjaga kondusivitas keamanan. Melalui instruksi ini, Kapolres Lamongan menekankan agar seluruh anggota menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan responsif, sehingga kehadiran Polri dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Baik, terima kasih Lia, reporter dari Radio Pramis Suara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Wakil Ketua DPRD Magetan tegaskan Dewan hanya mengawasi pokir, masyarakat diminta tolak pungutan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasiva Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Magetan fraksi Partai Gerindra Putut Pujono menegaskan anggota DPRD hanya bertugas mengusulkan dan mengawasi pelaksanaan program pokok-pokok pikiran atau pokir yang meminta masyarakat menolak segala bentuk pungutan maupun intervensi yang mengatasnamakan pengujian pokir. Putut menjelaskan, setiap usulan pokir berawal dari aspirasi masyarakat yang timbun melalui reses. Hasil reses tersebut kemudian diparipurnakan sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan program. Menurut dia, setelah usulan masuk ke pemerintah daerah, DPRD tidak lagi menjadi pelaksana program. Peran Dewan hanya memastikan program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
8: Kita itu cuma mengajukan program lewat jejaring aspirasi. Jadi setelah programnya disampaikan, kita itu cuma selaku pengawas. Bukan pelaku, pengawas. Ini tolong disadari betul, karena mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu ya sangat-sangat pahit.
7: Putut menegaskan penerima manfaat pokir tidak boleh memberikan uang atau imbalan kepada siapapun. Yang meminta masyarakat berani menolak jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan alasan mengurus atau meloloskan program pokir. Ia juga mengajak masyarakat dan insan media ikut mengawasi pelaksanaan pokir. Menurutnya setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
8: Kami mengimbau kepada penerima manfaat penerima program ini menjadi patokan. Jangan ngasih dan jangan mau untuk diintervensi ataupun diintimidasi. Contoh, ini kalau tidak segini, tidak cair dan sebagainya. Ini sudah masuk program. Saya menghimbau kepada teman-teman, terutama teman-teman media ya, ikut membantu mengawasi. Dilaporkan saja, karena hari ini memang sinyal dari pemerintah pusat, dari presiden kita adalah perang dengan korupsi.
7: Putut menambahkan DPRD akan mengawasi pelaksanaan pokir hingga ke lapangan dengan memastikan realisasi kegiatan sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses. Sebelumnya data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan mencatat terdapat 198 lokasi proyek usulan pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD yang saat ini memasuki tahap verifikasi dan validasi atau verval. Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budi Utomo menjelaskan seluruh usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat tersebut telah diajukan kepada Bupati dan kini diteliti untuk memastikan kesesuaiannya sebelum direalisasikan. Ratusan usulan itu mencakup berbagai pembangunan aset desa seperti peningkatan jalan desa melalui pengaspalan, paving dan penyemberan pembangunan jogging track hingga rehabilitasi kios pasar desa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, 275 barang rampasan negara di Jawa Timur dilelang terbuka. Mobil hingga kapal siap diburu masyarakat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Sebanyak 275 barang rampasan negara hasil tindak pidana dari 35 satuan kerja kejaksaan di Jawa Timur akan dilelang secara terbuka melalui sistem elektronik pada 10 hingga 14 Agustus 2026. Rangkaian lelang dibuka di gudang barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Senin 3 Agustus yang dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Albara bersama jajaran Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut, juga digelar pameran sebagian barang rampasan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari total 39 satker kejaksaan di Jawa Timur, sebanyak 35 satker ikut berpartisipasi, sementara barang yang dipamerkan berasal dari 13 satker karena keterbatasan lokasi penyimpanan.
10: Jadi total seluruhnya sekitar 275, ya, itu terdiri dari ada mobil, ada motor, ada tanah, ada bangunan, dan barang-barang lain. Ya, tadi di foto itu ada, itu adalah kayu, ada tanah, kelihatannya eskalator.
9: Barang yang dilelang meliputi mobil, sepeda motor, tanah, bangunan, kapal, serta berbagai aset lain yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Pada tahap awal, sekitar 40 unit mobil akan dilelang. Salah satunya memiliki harga limit mulai 48 juta. Sedangkan sebuah kapal di Gresik telah ditetapkan memiliki harga limit sekitar 3,7 miliar. Proses lelang dilakukan secara elektronik dengan sistem penawaran tertinggi sehingga berlangsung transparan dan terbuka bagi masyarakat. Pemenang lelang tetap dapat mengurus legalitas kendaraan melalui risalah lelang sebagai dasar penerbitan dokumen resmi, sementara seluruh hasil penjualan akan disetorkan ke kas negara. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
11: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Selamat sore kembali di FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan semangat yang lebih membara ya. Karena kita memasuki di bulan Agustus, bulan yang dimana kita banyak-banyak bersyukur Sobat Bana ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan HUT Republik Indonesia. Oke, tema yang kita angkat di sore hari ini, peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus. Datang di 0856345 4545.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore, ada Evi Kamala. Ini lagunya Nada-Nada Cinta yang hari ini ataupun sore ini dinyanyikan oleh kita KDI Si Cantik dari Jawa Barat ya. Oke, semoga untuk sobat Bana memiliki nada-nada cinta ya. Karena itu penting sekali. Nah, sekali lagi tema yang kita angkat, peluang awal bulan yang bersiap dan rezeki di bulan Agustus. Bulan Agustus selalu membawa suasana yang berbeda sobat Banaya. Selain identik dengan semangat kemerdekaan, bulan ini juga menjadi momen yang membuka banyak peluang usaha di berbagai sudut kota hingga desa, mulai bermunculan jual bendera merah putih, umbul-umbul hingga aneka dekorasi Agustusan. Sedikit usaha salon sablon yang kebanjiran pesanan kaos panitia, spanduk, banner dan atribut lomba.

0: langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, helikopter waterbombing akan diterjunkan pada hari Jumat besok untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru. Dan Kompas.com untuk saudari ini, upaya ini diambil setelah upaya pemadaman melalui jalur darat selama 4 hari terakhir belum mampu menghentikan luasnya lahan yang terbakar. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana ya. Kita sudah separuh perjalanan di sesi yang pertama di ajang Kopi Senja ya. Tetap di tema yang sama, peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat banget kita resmi lihat ya. Miliknya Sasa Ha Krisna. Sudah 37 menit lewat dari pukul 4 sore sahabat Bana ya. Untuk yang pulang dari beraktivitas, hati-hati di jalanan ya. Tetap semangat sampai di rumah, istirahat, mandi terus santai ya. Nah, sekali lagi sahabat Bana, bulan Agustus memang identik dengan semangat kemerdekaan. Tapi di balik ramainya bendera merah putih, lomba 17-an hingga berbagai kegiatan warga, ternyata bulan ini juga menjadi momen panen rezeki banyak orang. Mulai dari pedagang bendera dan umbul-umbul yang ramai di pinggir jalan. Bagi sebagian, Agustus bukan sekedar bukan bulan perayaan sobat Bana ya, tetapi juga bulan penuh peluang. Mereka yang sudah siap sejak jauh hari biasanya bisa merasakan peningkatan penghasilan dibanding bulan-bulan biasa. Terima kasih banget Mas Budi di Ngawi ya. Agustus memang rezekinya penjual bendera, dari pagi sampai malam banyak yang beli ya. Memang jadi salah satu yang paling sibuk ya, dari pagi sampai malam mereka melayani warga yang ingin memasang bendera di rumah ataupun di kantor maupun tempat usaha. Momen seperti ini menunjukkan kalau peringatan kemerdekaan bukan hanya menghadirkan semangat nasionalisme, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Semoga dagangannya laris, yang lagi jualan, yang belum beli, monggo ya. Segera pasang bendera merah putih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Mas Wawan di Kasraman. Selamat sore ya. Agustus bukan hanya tentang perayaan, tapi juga kesempatan menambah rezeki untuk banyak orang, betul ya. Makanya yang belum pasang umbul-umbul, pasang bendera, pasang aksesoris, lampu dan lain-lain, segera dipasang ya. Nah, Agustus memang bukan hanya soal upacara dan lomba sobat mana, tetapi juga menghadirkan banyak peluang usaha. Mulai dari pedagang, bendera, usaha sablon, penyedia sound system, penjual makan, hingga UMKM lokal ikut serta merasakan dampaknya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
8: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
7: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
9: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
10: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi, berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: coba yang ngono ya. Sama hati aku.
1: Orang-orang masih juga.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Bana bersama saya OO Bana ya. Setelah tadi kita menikmati kembang yang kita hadirkan ada Sanes ya. Sanes itu bukan. Oke, kita udah 12 menit lepas dari pukul 5 sore. Sahabat Bana ya, di sesi yang kedua tetap di ajang ngopi senja. Ada Dian di Karangjati ya. Saya selalu menunggu Agustus karena usaha sablon mulai ramai lagi ya. Benar, pengusaha sablon ya. Memang usaha sablon termasuk yang paling merasakan kah di bulan Agustus. Mulai dari pesanan kaos panitia, seragam lomba, jersey pertandingan hingga spanduk dan banner acara. Semuanya meningkat menjelang peringatan HUT Kemerdekaan. Ini membuktikan bahwa kalau kita jeli melihat momen, selalu ada peluang usaha yang bisa dimanfaatkan. Semoga usahanya makin maju dan membawa rezeki yang melimpah.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket,

0: Bojone, bojomu.
1: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Ada tembang Inta siapa? Inta ya Mas O. Oke, terima kasih banget Mbak Sumarni di Jogodogo ya. Ini tanggapannya ataupun komennya, semoga berkah khusus dirasakan semua warga, bukan hanya pedagang besar. Memang harapan yang sangat baik sebetulnya. Semangat Agustus akan terasa lebih bermakna kalau manfaat ekonominya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya pedagang besar, tetapi juga pelaku UMKM, pedagang kaki lima, penjual bendera, tukang sablon, penjual jajanan, hingga warga yang membuka usaha kecil-kecilan. Semoga bulan Agustus benar-benar menjadikan bulan yang membawa berkah, rezeki, dan semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sudut Pandang. Musim kemarau yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir membuat permukaan air waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyusut. Data yang dilansir Kompas.com, kondisi tersebut memunculkan hamparan lahan di dasar waduk yang kemudian dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam berbagai jenis palawija, mulai dari kacang, tanah, hingga singkong. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Zat, baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Baru saja kita kumandangkan salat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah kebersamaan kita sobat Bana di ajang ngopi senja ya. Dan masih bersama saya Oh Bana di ajang ngopi senja.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasusnya terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, saya perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar. Pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Di ajang ngopi santai, Sobat Bahana ya. Dan dengan tema yang sama, yaitu peluang awal bulan yang bersiap dan rezeki di bulan Agustus. Kita tunggu opini Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan kita sudah 15 menit dari pukul 7. Terima kasih ada Mas Wahyu di Kendal ya. Tukang sound system juga banyak dapat panggilan buat acara khususan. Betul ya, berarti rezeki nomplok. Karena ya khususan ya banyak orang punya hajat seperti itu ya. Oke, selamat untuk yang punya sound system ya. Karena menjelang perayaan HUT kemerdekaan, nah ini sound system memang kebanjiran order. Mulai dari 17-an, jalan sehat, pentas seni, malam tirakat, enggak karnaval. Ini semua membutuhkan perlengkapan audio yang memadai. Momen seperti ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha sound system untuk menambah penghasilan. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebetulnya sebanyak 995 senjata api ditemukan di bunker yang berada di sebuah ruangan sekolah swasta wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hari Jumat, tanggal 10 Juli. Dan berita yang dilansir Kompas.com, staf ahli ketua pembina yayasan sekolah tersebut, US mengatakan bahwa awalnya pihaknya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan para murid. Demikian Flash News untuk hari ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan kita sudah 31 menit lepas dari pukul 7 malam ya, di sesi yang pertama di ajang Ngopi Santai. Hari ini kita tetap mengambil tema, yaitu ini Sobat Bahana ya, luang awal bulan yang siap panen rezeki di bulan Agustus. Terima kasih yang sudah bergabung. Sama Suyono Bangkur, jual bambu sama tali, juga ikut kecipratan rezeki buat bikin keburo. Justru penjual bambu dan tali enggak perlengkapan dekorasi ikut merasakan berkah di bulan Agustus. Warga yang bergotong royong membuat gapura dan menghias lingkungan tentu membutuhkan bahan-bahan tersebut. Jadi semangat menyambut hari kemerdekaan bukan hanya memindah kampung, tetapi juga ikut gerakan usaha-usaha kecil di sekitar kita. Semoga berkah.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 4,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Ayah bersama Via Valen sama teman-teman ya. Memang sesuai adalah orang yang kita cintai, orang yang membesarkan kita ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Masih tentang ini peluang panen rezeki ya. Bulan Agustus ada Sumarni di Jogorogo. Semoga berkah Agustus dirasakan semua warga, bukan hanya pedagang besar. Betul sekali ya. Agustus adalah ketika memanfaatkan manfaatnya bisa dirasakan bersama, bukan hanya pedagang besar tapi juga pedagang kecil, UMKM, tukang sablon, penyedia sound system, jual bambu, jual jajanan, hingga warga yang membuka usaha musiman. Semoga semangat perayaan Hari Kemerdekaan benar-benar menjadi berkah yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan tingkat bawah hingga atas. Amin.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah terus, nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
6: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
5: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
8: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi. Nah, mungkin dari Sobat Bana masih apa ini, kepengen santai-santai ya sambil belajar untuk pelajaran besok. Nah, ini ya, ajang Ngawi ngopi santai ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Agus ya, toko listrik ramai karena banyak beli lampu hias, benar ya. Banyak warga yang mempercantik lingkungan dengan memasang lampu hias di gapura, pos ronda, hingga sepanjang jalan kampung. Banyak toko listrik ikut merasakan peningkatan penjualan mulai dari lampu LED, kabel, colokan, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Inilah yang menarik di bulan Agustus. Tetap semangat.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es. Yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit. Di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Tadeus.
0: Ada After Sign sahabat Bana ya. Dalam satu tembangnya kalah. Ini maksudnya dalam bercinta namun menang memilikinya. Sabar sahabat Bana, cinta seperti itu ya. Apalagi kita memperebutkan sebuah cinta. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Rio di Gedung Galar ya, anak muda juga bisa cari uang dan membantu dekorasi kampung. Benar sekali, kekompakan anak muda memang terkadang ini sebut benar membuat kita benar-benar terharu ya, ketika mereka bisa bergotong royong untuk 17-an. Kesempatan anak-anak muda ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya membantu membuat kapuro, memasang umbul-umbul, mengecat lingkungan, dan membuat dekorasi. Hingga membantu persiapan penggunaan panggung acara nanti. Terima kasih, ada Rindu. Kita Zuldi, ayo kita nikmati.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio masih dari Truno J 119 ngawi di aja ngopi santai ya. Dan kita masih membahas tentang peluang awal bulan yang bersiap panen rezeki di bulan Agustus.

0: Flash News. 104,5 FM Wana Radio, Sobat Pena. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tenaga kesehatan sebagai pelayan masyarakat tidak boleh bersikap nirempati, utamanya pada pasien yang sedang sakit. Dan yang dilansir antara untuk malam hari ini, Budi menyampaikan hal tersebut untuk menangani viralnya komentar sejumlah nakes terhadap unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan. Demikian Flash News malam hari ini.
1: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Baru perjalanan di sesi yang kedua ini masih mengambil tema peluang awal bulan yang persiap panen rezeki di bulan Agustus. Untuk yang mau keluar rumah mungkin bisa menggunakan jaket ya, karena cuaca malam hari ini begitu dingin ya, untuk agar tidak kena penyakit ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545. Saya paling senang suasana Agustus karena kampung jadi hidup. Ada Mas Hendra di Bangkur ya. Memang punya suasana yang berbeda di bulan Agustus, Sobat Bana. Kampung yang biasanya tenang jadi lebih semarak dengan bendera merah putih.
2: Hidup lu masih fine-fine aja kali ya. Yowes, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin single yang satu ini, Cinta Sendiri.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Salamu sendiri, Sobat Bana, di Farina Indra dan di Kadila, ya. Jangan sampai antara satu dengan yang lainnya saling menuduh, Sobat Bana, ya. Karena hanya kesalahan kecil. Cari siapa yang salah. Terima kasih banget. Saya paling senang suasana Agustus karena kampung jadi hidup. Nah, ini, ya. Memang beda banget ya, kampung yang biasanya tenang jadi lebih semarak dengan bendera merah putih umbul-umbul, warga yang bergotong royong menghias lingkungan hingga latihan lomba setiap sore. Suasana seperti ini bukan hanya membuat kampung terasa lebih hidup, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Seperti di RT-nya si Wo'o ya, setiap Sabtu Minggu mesti latihan gor. Karena apa? Untuk lomba 17-an. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Terima kasih banget yang sudah SMS ya. Ada Mbak Lina di Mantingan. Jadi juga rame karena banyak yang pesan seragam panitia. Oh, keren banget ya. Terus ada Mas Eko di Pitu. Saya senang lihat ekonomi warga ikut bergerak saat Agustusan. Betul sekali ya, perputaran uang pasti ada. Jadi di Kasreman percetakan juga banyak cetak banner dan spanduk untuk lomba ya. Ya Fitri di Kedunggalar, semua apa ini? Semoga semuanya pedagang mendapatkan berkah di bulan Agustus. Amin. Serman di Jogoroko, yang penting semangat mencari peluang. Rezeki pasti mengikuti. Betul sekali. Oke, sobat mana namanya, kita harus berpisah dulu. Jajang ngopi santai ya, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus ya, 2006. Dan ini sebut mana semangat yang tinggi ya. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dik, gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
9: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
5: Bocoloro

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutosinamide.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Teuku Umar dilahirkan di Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teuku Musa, Cut Intan, dan Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanda Setia adalah anak dari Teuku Nana Ranceh. Dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabo. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Uleh Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Teuku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun. karena suaminya yang pertama ini bernama Tuku Ibrahim Lamngah meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gede Tarun pada Juni 1878. Tuku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Tuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun satu tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyakdin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Tuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pang Leot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18.000. Tuku Umar yang dibantu Tuku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Tuku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tuku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tuku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabu itulah yang merenggut nyawa Tuku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tuku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tuku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Enggak nanggap selawat anak ini. Ayo nyanyi bareng-bareng. Alah copot.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga, tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang dicariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, aku mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku sang goblok.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
11: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, sekarang perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
10: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
11: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
10: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
9: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
6: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
7: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
8: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Ini wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
9: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Isso.
1: Bapak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
2: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Anjen tenan dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas. Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedene rasa tresnaku tetap kalah kali restune wong tuwa.
0: Muga sampean bahagia dek yo.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sekisan wae kuwi.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Apa kerja apa awakmu nang kono?
1: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
0: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
1: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu ero kan. Nek aku pengin dadi penyanyi.
0: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi. Wes, Tanduk. Nurut bapak yuk.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, sesat. Nah itu, maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos, judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga, sama ji. Bilang maulid bid'ah haram, tidak ada pada zaman Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama jitu. Kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengunduduh orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantungku bilang sesat yang maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan kita suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takdir saja itu kan Nabi an Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu." Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar kira-kira? Coba ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba coba bedek, Pak. Coba makit bedek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Oh, di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. Oh, diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar, Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu, itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari, kenapa lutut dulu? Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur nih. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, nah pikir, kasih kempes banyak. Nah pikir lagi, bah, ada security, nah lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Ah, tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang ada dendami tidur nih. Oh kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Sengaja tidak disengaja. Tidak tulis itu tuh gitu toh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya. Dua jamak cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kadang orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran lihat kita pindah pabulakan ki mata. Enda, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu. Yang kupagar. Sekarang maafkan saya. Saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah. Ku maafkan ki. Kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok. Tahu kita minta maaf saja. Baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya. Kecuali Nabilah tidak apa-apa. Saya maafkan ki. Nah itu halal. Tidak ada mie masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali. Harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah mie di beton. Jangan ki rusak. Beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak. Kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya. Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf kita sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi bilang, Ustaz Dasat sebut judul. Jammaku nanti kak jallok ku sedek. Apa itu main? Nabi bilang, jammaku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, asabuku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Iya, selingkuh. Hilap kak, selingkuh kak, Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah, hancur tong ini pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana ustaz kak? Kenapa ada masalah? Nabi bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan enggak pak, pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong nembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JPI rumah, ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, pak. Begitu dia duduk di sini, duduk ki langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita, assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung dia dorong. Kata, apa? Tidak. Setan itu orang pak, kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasih sudah maki sikat gigi. Tuh, bersih-bersih muka, tak pakai parfum. Nah, assalamualaikum. Dia balik, assalamualaikum. Jangan lalu aku bersin. Tambah bajin, tambah caco itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. ya. Wal afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam. Hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung dia kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Subuh keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan. Padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks IDI? Ada masjid cantik, akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid, Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid, Pak. Mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka Bapak inilah. Ya, ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam piacara aku malam ini ya, maka jam 11 pi nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustaz Saiful yang ngatur-atur pencerama. Ustaz, saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan ustaznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustaz tidak mau terima pulsa lokal. Sekarang yang terima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misterun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Mila di pagi hari ini. Di ajang lebih spesial edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Mila di pagi hari ini ya. Karena menemui Sobat Bahana 2 jam ke depan seperti biasa ya Sobat Bahana. Dari jam 6 ini sampai nanti di jam 8. Nah, buat Sobat Bahana yang pagi hari udah prepare mau berangkat kerja ataupun sekolah gitu ya, tetap semangat ya Sobat Bahana, karena besok yang dinanti-nantikan gitu ya datang juga, yaitu weekend. Nah, Sobat Bahana semuanya, ngomongin weekend nih, tema hari ini juga tentang weekend nih Sobat Bahana. Jadi weekend awal Agustus, waktunya kerja bakti atau ngecat gapura nih Sobat Bahana. Nah, kalau weekend kamu Agustus mesti berbeda ya. Mungkin bilang kalau weekend biasanya tuh ngajak Sobat Bahana untuk kulineran, untuk berwisata, ngomongin wisata yang di Diawi gitu ya, ataupun family time. Tapi kalau ini Sobat Bahana bila akan punya rencana gitu ya, akan nyusun rencana buat weekend besok buat Sobat Bahana semuanya yang pastinya berbeda gitu ya di bulan Agustus ini gitu. Nah, boleh banget Sobat Bahana yang udah punya rencana weekend, nispil aja deh di 0853454545. Atau Sobat Bahana yang belum punya rencana weekend, tapi aduh aku mau weekend, tapi kalau mau main gitu ya, liburan, lihat tetangga-tetangga pada ada kerjaan gitu ya, gak enak ya Sobat Bahana. Nah, pastinya Sobat Bahana harus meluangkan waktu gitu ya, untuk membantu-membantu di sekitar rumah ataupun sekitar daerah Sobat Bahana. Nah, boleh banget Sobat Bahana yang mau cerita di 0853454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Kawal 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah nemuin Sobat Bahana, udah spill tema hari ini juga kita gitu, ya, tentang weekend kamu di bulan Agustus. Di awal Agustus ini tuh mau kerja bakti atau mau ngecat gapura nih Sobat Bahana. Ngecat gapura kan juga termasuk kerja bakti ya. Jadi buat Sobat Bahana semua yang weekend besok, hari Sabtu, Minggu besok tuh kegiatannya mau diisi sama kerja bakti, bagian apa nih Sobat Bahana? Mau ngecat gapura, masang lampu, atau bantu-bantu ibu-ibu nih Sobat Bahana? Pastinya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di bulan Agustus ini, apalagi waktu weekend tuh kesempatan buat seluruh warga yang libur-libur itu berkumpul dan berbondong-bondong atau bergotong royong juga ya Sobat Bahana untuk menghias kampungnya. Mungkin kalau ada lomba antar gang atau antar RT, mana hiasan yang paling bagus gitu ya. Nah itu juga bermanfaat sekali Sobat Bahana, buat kita bisa bekerja sama bersama tetangga-tetangga. Biasanya tuh ada ya Sobat Bahana, selain lomba anak kecil juga ada lomba per RT gitu Sobat Bahana, biar ada gotong royong ataupun ada dari silaturahmi dari warga-warga di RT-RT tersebut gitu. Kalau kamu Sobat Bahana weekend besok tuh mau ngapain aja gitu ya, apakah mau kerja bakti? Tapi kenapa sih Bila bilang kerja bakti Sobat Bahana? Tapi emang bener loh, kalau Agustus tuh vibes-nya tuh kalau Sabtu Minggu ada aja kerja baktinya, entah bersihin selokan, bersihin jalan, atau sekedar masang lampu-lampu, patroli bendera-bendera yang belum dipasang atau yang lainnya gitu ya Sobat Bahana. Jadi nggak hanya kerja bakti di rumah bersama keluarga, juga kerja bakti di luar bersama warga-warga dan tetangga-tetangga. Nah kalau kamu rencana weekend kamu besok mau ngapain, mau kerja bakti bagian apa ya Sobat Bahana? Nah boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana balik bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 hari ini. Berhubung udah jam 6 lebih 45 nih Sobat Bahana, masih ada waktu gitu ya, sekitar 15 menit buat Bila nemuin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Pastinya kita nanti akan cerita-cerita lagi Sobat Bahana, kita akan ngobrol lagi tentang berbagai macam kerja bakti gitu ya di weekend biasanya tuh. Mulai dari pasang bendera, habis itu pasang lampu atau bikin tempat lampu kayak gitu Sobat Bahana yang melengkung-melengkung di gang, ataupun malah bikin gapura baru nih. Ada juga mungkin gang-gang yang gapuranya tuh masih manual gitu Sobat Bahana, masih dari kayu gitu ya, kayu bambu. Nah itu bisa banget nih jadi salah satu hal gitu yang bisa dikerjakan seharian penuh gitu ya sama bapak-bapak yang kerja bakti. Nah kalau ibu-ibu biasanya kalau bapak-bapaknya lagi kerja bakti gitu ya, ada yang ngasih gorengan, ada yang ngasih kopi, sampai minuman gitu Sobat Bahana, sampai makanan-makanan yang lain gitu ya, nyediain bapak-bapak biar makin semangat dan cepat selesai gitu kerja baktinya. Kalau di daerah kamu apakah juga masih seperti ini nih Sobat Bahana? Tapi Bila kayaknya tahu gitu ya, kalau di Ngawi ini sendiri gitu ya, hal kerja seperti kerja bakti, gotong royong seperti kerja bakti itu masih melekat banget gitu ya. Apalagi kalau kita itu satu tetangga-tetanggaan sama tetangga-tetangga yang mestinya humoris, atau tetangga-tetangga yang bisa meluangkan waktunya untuk menyempatkan bekerja bakti, ataupun punya Pak RT yang sangat pengertian gitu Sobat Bahana, Pak RT yang tahu gitu ya keperluan dari warga-warganya tuh apa, ataupun bagaimana cara kita untuk membangun kegiatan di Agustus ini tuh gimana gitu. Kalau di daerah kamu gimana nih kerja baktinya, apakah sudah terlaksana atau belum? Kerja bakti untuk membersihkan halaman rumah ataupun sepanjang jalan RT kamu, ataupun kerja bakti menghias desa kamu. Nah boleh banget di spill aja di Sobat Bahana di 0856345454545.

Suri umami khas Tokyo, ada crispy tempuranya. Yeay!

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, bila akan kembali lagi nanti kita akan ngobrol lagi di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Buana, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Ngawi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.